0: Barat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
2: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
3: Mangrove.
2: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
4: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
1: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
5: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Yeah. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, yeah, terus meeting, ada game, yeah, game pembelajaran, terus media pembelajaran, yeah, itu, yeah, yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini
3: yang memang itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
6: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
7: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistiknya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
9: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
8: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
10: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
8: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
12: Supaya karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini ke sana, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
12: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Kalau Wapres sendiri ada itu, Pak?
12: Insya Allah tahun ini.
11: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
14: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
15: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
14: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
11: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
16: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
17: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
16: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
18: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
16: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
19: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Pendengar Pro 1 dari Jakarta, setelah tadi menyimak untuk dinamika Warta Pagi ya bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali bersama saya Didi Firdaus di Jakarta Pagi ini menemani sampai nanti jam 10 pagi ya. Untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin berbagi informasi ataupun menyapa gitu ya, atau juga sekedar berbagi cerita kegiatan Anda hari ini seperti apa, atau pagi-pagi ini ngapain gitu ya, ini boleh bergabung mendengar cerita pagi hari ini di 0811 7972 7912.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
3: Astagfirullah, kenapa Bu?
2: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
3: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
2: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
3: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
2: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
3: Betul.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin. Obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger. Brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans. Brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai. Brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer. Brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo. Brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir. Dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Warga Bro Satu RRI Jakarta, semoga lagunya bisa menyemangati Anda di pagi hari ini dari Tofu dengan Hidup Cuma Sekali ya. Jadi menikmati suasana pagi juga saya rasa ini harus diiringi dengan hal-hal yang bahagia. Kalau sekedar juga misalnya olahraga-olahraga kecil, ya ini siapa tahu juga menjadi salah satu bagian untuk Anda menumbuhkan kebahagiaan pagi hari ini, ya kan? Jadi menyemangati pagi hari Anda juga saya hadirkan lagu-lagu bagus yang saya pastikan lagu ini bisa menyemangati aktivitasnya ya. Selamat pagi untuk yang baru bergabung mendengar, ada saya Dedi Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Dan mendengar ini ada informasi yang saya ambil ya dari pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiwaryono. Ini mengusulkan bahwa agar posisi jalur sepeda dapat dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menekan potensi penyerobotan oleh kendaraan lainnya. Jadi dikatakan oleh Joko di mana menyebutkan pepohonan juga bisa ditanam sebagai peneduh ketika pesepeda ini melintas mendengar. Dan di samping itu juga penyediaan infrastruktur jalan, dukungan fasilitas dan pengembangan budaya pesepeda ini juga sangat penting. Karena menurut ya, pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan perlu diajak untuk menyediakan parkir khusus sepeda yang memadai, lengkap dengan loker sampai dengan fasilitas bilasnya. Wah, keren ya. Dan selain itu juga mendengar, pemberian insentif atau bike to work insentif ini oleh instansi pemerintah maupun swasta juga dapat memotivasi para pekerja untuk beralih menggunakan sepeda sebagai moda transportasi harian. Jadi menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui kombinasi teknologi dan juga penyiapan personil di lapangan. Tidak hanya itu juga, penyiapan personil dinas perhubungan juga untuk melakukan patroli sterilisasi secara rutin di jam sibuk misalnya. Jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 4 sampai jam 7 malam gitu ya. Ini sangat penting agar jalur sepeda tetap aman dan juga lancar. Wah, gimana nih pendengar? Kalau mungkin untuk Anda ini informasi yang cukup menuai pro dan kontra, menurut Anda bagaimana? Kalau sambil komentar juga boleh ya di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin. Obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer. Brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo. Brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan. Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, "Sebentar, tadi mau apa ya?" Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan Katedral Komsos, Katedral Jakarta ya, di mana akan ada ibadah pagi hari ini di Misa Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga pada Minggu 16 Agustus 2026 di jam 8:30 pagi hari ini. Dan setelah itu nanti Dede Firdaus akan segera kembali untuk Anda, tentunya juga tetap di Jakarta pagi ini.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Deodatus SJ, didampingi oleh Diakon Febrianto SJ, dan diiringi oleh paduan suara Maria Assumpta. Saudara terkasih, kini marilah kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Salam Bagimu Maria, dari Puji Syukur nomor 628.

Sebelum memulai perayaan Ekaristi ini, untuk menyambut kemerdekaan bangsa kita, mari kita nyanyikan bersama Indonesia Raya.

0: Bruder, saudari-saudara, teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang juga menjadi pelindung paroki Katedral Jakarta. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita diajak untuk melihat harapan dalam diri Bunda Maria, walaupun dalam situasi yang tidak mudah, namun karena mengikuti kehendak Allah, ada harapan dalam hidup ini. Maka marilah kita siapkan hati kita agar kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
2: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
3: Amin.

0: marilah berdoa. Saudari-saudara, mari kita bawa dalam doa kita masing-masing untuk saudari-saudara kita di Flores, NTT yang mengalami bencana gempa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga

bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kehadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan, ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

0: Saudari-saudaraku terkasih, menjelang hari kemerdekaan itu gimana? Ada kesedihan dan kegelisahan yang cukup besar dalam hati saya. Tadi nyanyi Indonesia Raya itu saya sambil merem dikit gitu. Kesedihan karena situasi bangsa yang belum sungguh-sungguh merdeka, dalam arti merdeka dari kemiskinan. Apalagi saat ini mencari pekerjaan di sektor formal itu makin tidak mudah. Belum merdeka dari kebodohan. Apalagi dana pendidikan belum maksimal untuk kesejahteraan guru dan anak-anak keluarga miskin. Belum merdeka dari rasa tidak aman. Apalagi kita tahu banyak orang mengalami ancaman dan keputusan hukum yang rasa-rasanya tidak sesuai dengan nurani. Menulis khotbah ini pun saya ngetiknya hati-hati gitu ya, takut salah. Ditambah lagi kemarin kita mendengar kabar yang menyedihkan dari saudara-saudara kita di Flores, NTT yang mengalami gempa mengerikan. Belum diketahui persis berapa korbannya. Tiap waktu ada temuan baru disampaikan lagi, jumlah korban bertambah. Kemarin juga beberapa teman belum bisa menghubungi saudaranya. Belum ada kabar, masih gelisah. Semoga ada kabar baik. Maka seraya berdoa bagi bangsa ini, saudari-saudara, saya menemukan secercah harapan dalam diri Bunda Maria yang kita hormati secara khusus dalam pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria selalu mengatakan dirinya itu seorang hamba. Ia merasa dirinya ya warga sipil biasa seperti wanita Yahudi pada umumnya, namun menerima tugas luhur, menerima kehendak Allah, dan ia terlibat dalam karya keselamatan Allah. Dan selalu Maria mengatakan ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dalam kidung ini, Magnificat ini juga sama. Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia selalu mengatakan dirinya sebagai hamba. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Di Maria itu merasa dirinya ya bukan siapa-siapa. Yang besar dan yang hebat adalah Allah, karyanya Allah. Tapi aku tetaplah seorang hamba. Maria mengajarkan apapun yang kita bawa, apapun yang kita miliki, tanggung jawab yang sedang diemban, yang dipercayakan pada kita dalam hidup ini, adalah karyanya Allah. Allah yang besar. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita dipakai oleh Tuhan. Namun justru disitulah letak harapan kita. Bahwa Maria manusia yang bukan siapa-siapa ini pada mulanya boleh menjadi kudus. Maria dikandung tanpa noda dosa, dan hari ini kita merayakan dia diangkat ke surga dengan mulia. Ini luar biasa. Semua karena Allah itu yang mau pakai hidup kita, dan kita pun mau dipakai oleh Tuhan. Kita ini juga manusia biasa. Namun kita bisa beroleh kekudusan yang sama kalau kita mau dipakai. Dipakai sepenuhnya oleh Tuhan. Dan disitulah ada harapan. Maka Maria melanjutkan kidungnya, ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi, ada rasa syukur. Ketika karya Tuhan itu kita terima, kita mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Dan kita juga melihat hal yang sama dalam diri orang lain yang mengikuti kehendak Tuhan. Itu persis yang terjadi saat Maria mengunjungi Elisabeth. Dua wanita yang biasa-biasa saja, namun menerima dan mengalami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika berjumpa itu ada rasa syukur, ada sukacita, ada harapan ketika mereka berjumpa. Meskipun situasi mereka juga tidak baik-baik saja. Maria melakukan perjalanan jauh ke rumah Elisabeth ini. Dan dalam perjalanan Maria juga masih gelisah bertanya-tanya, ini anak akan jadi seperti apa. Elisabeth juga sama. Dia yang mandul, punya anak. Lalu suaminya Zakaria itu masih bisu. Karena tidak percaya akan dianugerahi anak. Situasi yang gelisah, yang tidak mudah, tidak pasti. Tapi ketika mereka mengikuti kehendak Allah, percaya pada Allah, dan berjumpa, muncul harapan, ada harapan. Belum lama saya kunjungan ke penjara dan berjumpa dengan seorang yang merasa mengalami ketidakadilan atas hukum yang dijatuhkan padanya. Namun yang bagi saya berkesan adalah ceritanya dia. Dia mengatakan, saya sekarang akan mengusahakan banding, Romo. Apapun yang terjadi, saya akan menjalani semuanya dengan jujur dan tabah. Seperti Yesus yang memanggul salib. Mohon doanya. Kata-kata itu memberikan kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dalam hidup ini. Belum lama juga saya bertemu Bapak Ojol. Saya naik ojek. Nah, motor ban depannya itu, pelek ban depannya itu sudah oleng, Bapak Ibu. Jadi kalau bawa motor tuh pelan-pelan gitu ya. Ada goyang-goyang gitu. Saya di belakang itu ya sambil sembahyang terus nih, semoga selamat. Peleknya itu loh. Saya tanya sampai, Bapak kenapa kok gak diperbaiki? Terus dia jawab, ya gimana Om, buat sehari-hari dulu katanya. Apalagi anak masuk tahun ajaran baru nih, sekolah. Dan saya kasih Bapak Ojol ini uang lebih. Dan betapa dia sangat bersyukur. Dengan ya yang kecil yang saya berikan. Memberikan saya harapan. Ini orang berjuang luar biasa ini. Masa saya mengalami kesusahan kecil. Mengeluh. Bersedih. Ini ada orang yang berjuang luar biasa. Nah, perjumpaan-perjumpaan dengan pribadi yang berjuang ini, melakukan kehendak Allah dalam hidup, memberi saya harapan. Bukan kepada orang besar, orang hebat, orang berpangkat, saya melihat harapan itu. Harapan saya justru ketika berjumpa dengan orang-orang kecil ini. Pribadi-pribadi sederhana. Ya warga biasa, namun menjawab ya pada panggilan Tuhan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang mereka cintai, untuk Tuhan yang mereka yakini. Maka mari, saudari-saudara, bersama-sama kita berjuang, bergandengan tangan menjawab panggilan ya pada Tuhan dalam hidup kita, juga dalam bangsa kita. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Dan marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.
1: Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menderang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita berdoa, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
2: Bagi Paroki Katedral Jakarta, ya Bapa, sertailah senantiasa Paroki Katedral Jakarta yang berlindung dalam nama Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga Paroki Katedral senantiasa menjadi ibu yang menyayangi dan memelihara iman seluruh umat yang datang untuk berdoa. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
2: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati, seperti Bunda Maria, serta mampu menghidupkan keutamaan-keutamaan yang diteladankan Bunda Maria, seperti kepedulian terhadap orang lain dan keikhlasannya menjalankan tugasnya. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
2: Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga mereka. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
2: Bagi seksi kerasulan keluarga katedral, ya Bapa, semoga setiap keluarga Katolik yang tergabung dalam seksi kerasulan keluarga katedral mampu meneladan kasih, kerendahan hati dan iman Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjadi teladan bagi keluarga Katolik lainnya untuk senantiasa hidup rukun, saling mengasihi dan menjadi saksi se-Kristus di tengah masyarakat. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Wujud Gereja Universal. Semoga di kota-kota besar yang sering ditandai dengan keterasingan dan kesepian, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Injil dan jalan kreatif untuk membangun komunitas. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Wujud Gereja Indonesia. Semoga paroki-paroki menemukan cara-cara kreatif untuk menjembatani kolaborasi antar generasi, sehingga generasi muda dapat memahami generasi tua dan sebaliknya. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Untuk saudari-saudara kami di Flores, NTT, yang mengalami penderitaan karena bencana gempa, semoga Tuhan senantiasa menjaga dan menguatkan mereka. Semoga mereka diberikan keselamatan. Dan semoga banyak hati yang rela untuk membantu mereka, sehingga mereka bisa segera pulih dari kesulitan yang mereka alami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita kepada Bapa dalam hati. Allah Bapa Surgawi, Bunda Putramu telah menjadi teladan kesucian hidup bagi umatmu. Berkenanlah menguatkan kami untuk setia meneladaninya, demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.

0: Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadiratmu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

menguatkan bahwa kami mengakui karyamu yang mengagumkan, bahwa pengangkatan semua orang kudus teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kami memaklumkan kerahimanmu dengan mengumandangkan madah syukur, sebab sungguh engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan engkau telah menyebarluaskan belas kasihmu yang melimpah sepanjang masa. Kami memperhatikan kerendahan hati hambamu, melalui dia engkau telah memberikan juru selamat manusia, putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama.

Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil memecah-mecah Dia memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata,

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi para korban gempa di Flores, NTT. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
2: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: salam damai satu dengan yang lain. Damai Kristus. Kristus. Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk seluruh petugas pagi ini, untuk Sora Kolektan Tatip Keamanan Multimedia, Prodiakon, Buder, Suster, PAPS, Lektor-Lektris, dan juga paduan suara Maria Asumta Katedral Jakarta. Terima kasih untuk pelayanan Anda, dan terima kasih juga untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, saudari-saudara. Semoga kita senantiasa dikuatkan karena kita mengikuti kehendak Tuhan dan berjumpa dengan orang lain yang juga berkehendak baik. Mari kita mohon berkat Tuhan, dan nanti di akhir kita menyanyikan bersama-sama Salve Regina untuk menghormati Bunda Maria yang naik ke surga.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya ya. Karena udah hampir di jam 10 pagi, berarti saya Dedy Firdaus juga udah selesai tugas menemani Anda di Minggu pagi hari ini. Pokoknya selamat menikmati aktivitas Anda di hari Minggu, semoga segala sesuatunya menyenangkan ya. Jadi kalau banyak kegiatan juga hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan akhir kata saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja bertugas pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini di tanggal 16 Agustus 2026 di hari Minggu ya, yang seperti kita ketahui besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saya yakin banget di sini banyak banget masyarakat yang sudah mulai merayakan ya, baik di lingkungan rumah atau mungkin di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kantor. Tapi jangan lupa besok yang mungkin ada agenda upacara ya, jangan lupa harus upacara untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita di masa lampau. Dan sebelum ke segmen idola pendengar, Sally sebenarnya mau mengumpulkan cerita-cerita nih ya, yang hari ini mungkin sudah mulai lomba nih ibu-ibu ya atau bapak-bapaknya pendengar Pro 1 semuanya. Boleh silakan berbagi cerita ya pendengar ya, nanti akan Sally kumpulkan mungkin di segmen-segmen tertentu, nanti kita akan bahas ya, dan nanti akan Sally bacakan satu persatu. Nanti juga akan ada segmen idola seperti biasa, dan pembahasan ini spesial ya, terkait dengan kemerdekaan di mata generasi Alpha. Wah, luar biasa, penasaran pendengar ya. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1 dan juga adik-adik yang sedang mendengarkan Pro 1 siang hari ini, saya akan ajak Anda untuk menyimak segmen Idola spesial di hari kemerdekaan. Jadi tema kita hari ini adalah kemerdekaan di mata generasi Alpha atau Gen Alpha, bersama dengan Raja dan juga Queen Nara.

0: Yay!
1: Halo Sobat RRI, selamat datang kembali di acara Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 1 Jakarta. Bersama aku, Raja, yang akan menemani kalian hari ini dengan tema spesial Kemerdekaan di Mata Generasi Alfa. Hari ini kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai kemerdekaan Indonesia di zaman modern. Dan tentunya aku tidak sendiri, sudah ada Queen di studio hari ini. Halo Queen.
2: Halo Raja, halo Sobat Idola.
1: Hari ini kita juga akan mengenang perjuangan para pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan penuh pengorbanan. Queen Ara, menurut kamu apa arti kemerdekaan untuk generasi Alfa?
2: Menurut aku, kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut. Kita bisa sekolah, bermain, dan berpendapat dengan bebas karena jasa para pahlawan.
1: Betul sekali. Kalau dulu perjuangannya melawan penjajah, sekarang perjuangan kita adalah menjadi generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan cinta Indonesia. Sobat RRI, sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia hidup sangat sulit di masa penjajahan. Banyak rakyat dipaksa kerja, tidak bebas berpendapat, bahkan sulit mendapatkan pendidikan. Para pahlawan Indonesia akhirnya bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah perjuangan para pemuda pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
2: Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan berjanji bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Peristiwa itu menjadi awal kuatnya persatuan bangsa Indonesia.
2: Benar sekali, Raja. Lalu, perjuangan terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda Indonesia resmi merdeka. Tetapi, perjuangan para pahlawan tidak berhenti sampai di situ. Banyak rakyat dan pejuang tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan penuh keberanian. Ada yang berjuang di medan perang, ada juga yang berjuang lewat pendidikan, tulisan, dan persatuan rakyat. Karena itulah kita sebagai generasi muda harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar dengan rajin, menjaga persatuan, dan mencintai budaya Indonesia.
1: Betul, Queen. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Maka tugas generasi Alfa sekarang adalah melanjutkan perjuangan itu dengan prestasi, kreativitas, dan sikap positif. Nah, Queen, menurut kamu, bagaimana cara generasi Alfa menunjukkan rasa cinta tanah air?
2: Dengan cara, misalnya, menggunakan media sosial untuk hal positif, melestarikan budaya Indonesia, menghormati perbedaan, dan bangga memakai produk lokal.
1: Setuju banget, Mah. Karena sekarang perjuangan generasi muda bukan lagi mengangkat senjata, tetapi menjaga persatuan dan membawa nama Indonesia menjadi lebih baik. Pesan kamu untuk anak-anak Indonesia Apa nih, Kuinara?
2: Untuk teman-teman semua, jangan pernah melupakan jasa para pahlawan. Isi kemerdekaan dengan hal positif, rajin belajar, berbuat baik, dan terus berkarya untuk Indonesia.
1: Kalau dari aku, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Tidak terasa Sobat RRI, kita sudah sampai di penghujung akhir acara Idola hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa membuat kita semakin bangga menjadi anak Indonesia dan semakin menghargai perjuangan para pahlawan. Sebelum kita benar-benar pamit, aku dan Kuinara ingin menyampaikan pesan spesial untuk seluruh anak-anak Indonesia.
2: Teman-teman, menjaga kemerdekaan tidak harus selalu dengan hal besar. Kita bisa memulainya dari hal kecil, seperti rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta saling menghargai sesama teman.
1: Karena generasi muda adalah penerus bangsa. Kalau anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang baik, jujur, disiplin, dan cinta tanah air, maka Indonesia akan menjadi negara yang semakin kuat dan maju.
2: Jangan mudah terpecah karena perbedaan ya teman-teman. Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Tetapi kita tetap satu dalam semangat persatuan Indonesia.
1: Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, kreativitas, dan semangat untuk terus berkarya. Gunakan teknologi untuk hal positif dan terus bangga menjadi anak Indonesia.
2: Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini.
1: Saya Raja
2: dan saya Kuinara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Dadah.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Pendengar Pro 1 dari Jakarta, kalau bulan Agustus ini selalu punya suasana yang berbeda pastinya ya. Begitu juga memasuki lingkungan RT dan juga perumahan yang biasanya nih mulai terlihat bendera merah putih ya. Wah, berlomba-lomba tuh menghias gang ya, menghias rumah. Ataupun ada juga mungkin yang ikut karnaval menghias sepeda, menghias mobil-mobilan ataupun sebagai macamnya ya. Nah, hiasan warna-warni sampai juga suara anak-anak yang ramai mengikuti berbagai perlombaan. Nah, salah satu yang paling ditunggu tentu saja adalah lomba Agustusan untuk anak-anak yang pastinya ya. Ada lomba makan kerupuk, terus juga ada balap karung, balap kelereng, memasukkan pensil ke dalam botol, ya, memecahkan balon, sampai berbagai lomba kreatif lainnya. Karena sekarang ini makin banyak nih jenis-jenis lombanya ya. Nah, menariknya bagi anak-anak ini perlombaan ini bukan sekedar soal siapa yang menjadi juara. Tapi ada keseruan ketika mereka berkumpul secara bersama-sama dengan teman-teman pastinya dan berani mencoba sesuatu yang baru, saling menyemangati, bahkan kadang orang tuanya juga ikut heboh memberikan dukungan dari area pinggir arena. Nah, suasana seperti ini juga menjadi salah satu cara sederhana untuk memperkenalkan makna kemerdekaan kepada generasi muda. Mereka juga mungkin belum paham nih sepenuhnya sejarah tentang perjuangan bangsa. Tetapi lewat kegiatan bersama-sama seperti yang tadi saya sebutkan ya pendengar ya, ini anak-anak akan belajar tentang kebersamaan, terus juga sportivitas, keberanian, dan tentunya juga rasa bangga menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Dan yang menarik, ini setiap lingkungan biasanya juga punya lomba-lomba andalan masing-masing nih. Nah, ada yang lombanya klasik dan juga selalu ada setiap tahunnya juga yang mungkin mengkreasikan lomba-lomba lainnya. Ada juga yang sengaja nih membuat lomba baru seperti beberapa lomba yang rame di media sosial ya. Biasanya lucu-lucu tuh ya, yang seru-seru dan juga tidak monoton. Nah, pendengar Pro 1, di lingkungan tempat Anda tinggal mungkin ada yang hari ini sudah mulai lomba atau besok lomba. Kira-kira biasanya anak-anak Anda nih mengikuti lomba apa saja saat perayaan hari Agustusan atau hari kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah masih ada lomba makan kerupuk ya, balap karung? Atau sekarang mungkin lombanya sudah lebih kreatif lagi dan juga lebih kekinian? Boleh diceritakan ya pendengar ya ke Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini. Silakan sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Bener banget, karena Indonesia yang berdaulat dibangun oleh rakyat yang percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
1: Cakep. Indonesia yang adil itu kan lahir saat setiap orang mendapat kesempatan untuk berkarya. Terus, Indonesia yang makmur itu tumbuh dari semangat kerja keras serta gotong royong tuh.
0: Betul. Dan juga perayaan HUT RI jadi pengingat, perjuangan belum selesai. Sekarang giliran kita nih mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian.
1: Jadi apapun profesinya, setiap kontribusi kita itu berarti untuk masa depan Indonesia tuh Kak.
0: Mari maknai peringatan HUT Republik Indonesia dengan semangat berkarya dan bersatu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Orang bodoh lebih cepat sukses. Karya Inyoman London dan Dodi Mawardi. Mengupas pandangan konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Buku ini menantang anggapan bahwa hanya orang pintar yang bisa sukses. Dengan memberikan contoh dan argumen bahwa orang yang dianggap bodoh juga memiliki peluang besar untuk pencapaian keberhasilan. Buku ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konsep bodoh dalam konteks teks. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi lebih kepada individu yang mungkin tidak menonjol dalam akademik atau dianggap tidak pandai dalam ukuran konvensional. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Jika dioptimalkan, bisa menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Bab 1 ini menjelaskan bagaimana paradigma kesuksesan. Penulis menguraikan bagaimana definisi sukses seringkali terdistorsi oleh pandangan umum yang sempit, yang biasanya menilai sukses dan pencapaian akademis dan intelektual. Dalam bab 2, penulis memaparkan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap bodoh. Misalnya, mereka seringkali lebih berani mengambil resiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan cenderung lebih kreatif, karena tidak terikat pada norma-norma atau aturan yang kaku. Berbagai kisah sukses dan individu yang mungkin dianggap bodoh oleh standar tradisional, namun berhasil meraih sukses besar. Contoh-contoh ini mencakup tokoh-tokoh terkenal, maupun orang-orang biasa yang berhasil mengubah hidup mereka. Melalui keunikan dan kegigihan mereka ini, bisa kita baca pada bab 3 buku ini. Bab 4, penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan keunikan dan kekuatan yang dimiliki. Ini termasuk cara mengembangkan mindset yang positif, pentingnya jaringan dan relasi, serta strategi-strategi khusus dalam menghadapi kegagalan dan rintangan. Bab 5, fokus pada pengembangan mentalitas sukses. Penulis menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, jika mereka mau berusaha dan tidak takut untuk gagal. Buku ini ditutup dengan rangkuman dan motivasi untuk para pembaca agar tidak takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, ataupun latar belakang akademis atau penilaian orang lain terhadap mereka. Orang bodoh lebih cepat sukses, sebuah karya yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang kesuksesan. Orang bodoh lebih cepat sukses, karya Inyoman London dan Dodi Mawardi, terbit tahun 2007.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorgu. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun, fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Jakarta siang ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama Sally di Jakarta siang ini, Pro 1 RRI Jakarta. Dan siang hari ini seperti biasanya Sally juga mengajak Anda untuk bergabung pendengar, karena berhubung ini tanggal 16 Agustus 2026 yang tandanya besok sudah tanggal 17 Agustus, di mana kita akan kembali merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, biasanya pendengar, kemeriahan Agustusan ini justru sudah terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Mulai dari bendera merah putih yang terpasang di depan rumah, lalu di lingkungan yang dihias ya, lalu kerja bakti dan juga berbagai lomba yang bikin suasana kampung, kompleks, sekolahan, bahkan kantor ini jadi lebih ramai dan juga penuh dengan kebersamaan. Nah, di Hamin 1 kemerdekaan ini Salim mau mengajak Anda untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ya terkait dengan persiapan dan juga perayaan kemeriahan di lingkungan Anda masing-masing. Silakan sampaikan pendengar ya di 0811-7972-7912 atau bisa juga di telepon 0213440696 344-1499.

0: Jakarta siang ini, pendengar masih bersama Sally di siang hari ini. Dan kalau tadi Sally sudah mengajak Anda ya untuk bercerita bagaimana pengalaman Anda dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di hari ini ya, di hari H-1 menjelang 17 Agustus. Dan siang hari ini Sally sudah bersama dengan pendengar Pro Satria di Jakarta yang sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa ya, siang hari ini ada Budian dari Gria Parung Panjang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Budian, sehat Budian ya? Semangat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini kabarnya lagi merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini berarti Budian di Parung Panjangnya di mananya?
1: Kita ada di Blok A, di Parung Panjang, RT 4 khususnya, RW 7.
0: Oke, RT 4 ya. Berarti hari ini perlombaannya perlombaan RW atau perlombaan RT nih Budian?
1: RT 4 dan khususnya lomba ibu-ibu aja untuk hari ini.
0: Wah, luar biasa. Oh, anak-anaknya besok ya?
1: Iya.
0: Oke, nah seperti apa suasananya di sana sekarang Budian?
1: Ramai sekali tadi, karena ini kan udah selesai sebenarnya kak.
0: Oh, udah selesai
1: pagi. Iya, kemudian selesai sekitar jam 11-an. Kemudian kita masih kumpul-kumpul rame-rame ngeriung bareng.
0: Wow. Gitu. Oke, ini tapi nggak kedengeran nih suara riungannya.
1: Suaranya.
0: Wah, luar biasa. Ternyata di belakangnya banyak orang ya. Oke, mungkin dari perwakilan ibu-ibu nih yang hari ini lomba. Hari ini ada lomba apa aja sih sebenarnya?
1: Ada lomba bisik-bisik tetangga.
0: Wah,
1: jepit balon juga ada kak.
0: Oke,
1: jepit. Terus ada 4 lomba deh pokoknya.
0: Hari ini ada 4 lomba. Bisik-bisik tetangga tuh yang kayak gimana ya? Mungkin bisa jadi inspirasi
1: menghafal,
0: nih.
1: Menghafal kalimat gitu, terus dibisikin ke sebelahnya. Nanti yang benar semua kalimatnya itu yang menang kak.
0: Oke, jadi ini beregu gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah hari ini kira-kira Budian dan kawan-kawan ikut lomba apa aja berarti?
1: Aku sih lomba jepit balon kak.
0: Oh, tadi jepit balon.
1: Terusnya ada lagi lomba paku juga ya. Lomba apa? Ayo makasih semuanya.
0: Lomba paku.
1: Lomba jepit balon juga.
2: Lomba jepit balon juga aku.
0: Wah, luar biasa berarti.
3: Kita lomba paku masuk ke dalam botol.
0: Wow.
3: Kita lomba apa? Kata berantai.
0: Oh, kata berantai. Nah, gimana? Juara enggak hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Juara ya?
3: Juara.
0: Pokoknya juara satu. Oke, pokoknya menang kalah sama RT-nya minta hadiah gitu ya. Halo?
1: Halo.
0: Iya, masih monitor ya suaranya ya?
1: Iya.
0: Oke, nah Sally mau nanya nih, dari semua lomba-lomba Agustusan, lomba apa sih sebenarnya yang paling ditunggu sama ibu-ibu sana?
3: Bisik-bisik tetangga.
1: Kalau di kita yang bisik-bisik tetangga.
0: Oh, yang paling ditunggu-tunggu itu ya?
1: Karena ternyata dipikirnya simple, tapi ternyata pas udah ke orang keberapa itu kata-katanya bisa berubah kak.
0: Terlebih ibu-ibu ya.
1: Ada yang mengurang.
0: Oke, oke, okay, luar biasa. Nah ini berarti hari ini yang mengikuti lomba berapa orang?
1: Sekitar 40-an.
0: Wow, 40-an orang ya. Ini ibu-ibu semua berarti ya?
1: Iya, khusus ibu-ibu aja untuk hari ini.
0: Oke, okay. Nah kalau misalkan boleh pilih atau dikasih pilihan nih, atau mungkin ngasih masukan ke panitia, tahun depan kira-kira pengen lomba apa lagi?
1: Tadi sih ibu-ibu pengennya lomba Superman. Jadi pakai sarung gitu. Terus nanti diangkat, satu ibu-ibu diangkat. Terus ambil balon yang bola kecil yang ada di lantai gitu. Jadi 4 ibu-ibu yang lainnya megangin satu ibu-ibu itu. Itu kayaknya seru tuh, pengen dicobain tahun depan insya Allah.
0: Oh, jadi diangkat gitu ya sama temen-temennya ya?
1: Iya, satu ibu-ibu diangkat oleh 4 ibu-ibu. Kemudian mereka harus mengumpulkan bola mandi bola itu yang ada di lantai, disebar di lantai, itu dikumpulin, taruh di sarungnya itu.
0: Oke, okay. Nah Budian, menurut Budian sendiri apa sih yang bikin acara Agustusan di RT gitu ya, di lingkungan RT maksudnya ya, ini selalu ramai dan juga ditunggu-tunggu sama warga? Apa sih sebenarnya ditunggu?
1: Yang pertama sih selain hadiahnya, yang kedua adalah bisa kumpul-kumpul bareng karena jarang-jarang kan kumpul-kumpul. Biasanya mungkin sama tetangga dekat atau pergangnya aja, cuman pas 17-an ini momen semua gang kita kumpul bareng di lapangan, terus bisa habis itu bermain bersama, gak harus pergangnya tapi juga semua, yang penting satu RT4 itu kita bermain bareng, terus kemudian setelah selesai kita bisa makan-makan bersama juga. Jadi kumpul-kumpulnya itu yang paling ditunggu juga.
0: Jadi yang ditunggu adalah kumpul-kumpulnya karena jarang ya, ada yang kerja, ada yang sibuk sama anak ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih ya Bu Dian ya. Salam buat teman-teman yang lagi mengikuti lomba nih siang hari ini. Berarti ini aktivitasnya apa nih setelah lomba begini?
1: Setelah lomba ini kita istirahat dulu ibu-ibu, kemudian nanti kembali lagi sore hari untuk menyiapkan nanti malam puncak kita di RT4.
0: Wow, jadi malam hari ini jadi ada acara malam puncak ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa.
1: Makan lagi.
0: Wah, makan lagi ya. Luar biasa, terima kasih ya Bu Dian ya. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Semangat terus, terima kasih banyak. Selamat siang.
3: Merdeka.
0: Luar biasa mendengar itu tadi ya, dari Bu Dian yang ada di Geria Parung Panjang bersama dengan rekan-rekannya yang baru saja menyelenggarakan sebuah lomba. Dan terlihat dari suaranya ya, saking semangatnya mereka ya, sambil teriak dan sambil makan. Kalau tadi kata Bu Dian, nanti malam mereka ada malam puncak dan perayaannya lagi-lagi makan-makan. Seperti biasa ibu-ibu itu kalau gak makan-makan ya happy-happy ya sambil menikmati. Apalagi kalau tadi Bu Dian ngomong, perayaan ini adalah momen satu tahun sekali gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng, semua jadi satu. Wah, luar biasa. Tapi Sally mau dengar lagi nih dari wilayah lain. Mungkin ada pendengar Pro 1 yang siang hari ini sudah mulai merayakan hari kemerdekaan. Boleh banget, silakan sampaikan ya bagaimana cerita Anda di siang hari ini atau besok yang kira-kira ada lomba. Boleh banget, kira-kira lombanya apa? Sampaikan langsung ya di 0811 7972 7912.

0: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
1: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
0: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
1: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
0: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
1: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
2: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879 727 912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui gagasan dan juga karya. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dinilai menjadi kesempatan bagi perempuan untuk aktif memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Yuke mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat semangat dan juga menjaga kemerdekaan. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya memaknai secara simbol, tapi juga diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Sementara bagi warga Jakarta, Yuke mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan menjaga dan juga membangun ibu kota. Ia menilai Jakarta merupakan salah satu wajah Indonesia, sehingga kekompakan dan juga semangat gotong royong warga Jakarta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah lain di tanah air.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally ya di program Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Tapi kali ini Sally gak sendirian karena ada tamu. Ada bintang tamu yang hadir siang hari ini, ada Kak Hilman Darmawan.
1: Semuanya.
0: Wah, luar biasa ya semangatnya Kak Hilman ya. Walaupun besok Agustusan tapi kesini Kak Hilman untuk memperkenalkan single barunya.
1: Yes, betul.
0: Sekejap pendengar, dan ini katanya jadi judul EP-nya ya.
1: Iya, benar.
0: Wah, luar biasa. Mungkin boleh di cerita ini perasaannya gimana akhirnya sekejap ini rilis gitu.
1: Yang pasti begitu sekejap rilis akhirnya lagu yang sudah begitu lama aku garap itu jadi sebuah pesan terakhir di tahun ini. Jadi untuk membuat lagu sekejap ini sebenarnya panjang ya, karena dalam EP ini ada 6 lagu. Nah, 6 lagu ini ditutup oleh sekejap. Jadi kemarin kan kita sempat ketemu juga ya.
0: Iya.
1: Nanti di lagu yang Memahamimu. Nah, okay. Memahamimu itu masuk di sini juga.
0: Masuk di sini.
1: Masuk.
0: Ini dia sebagai penutup ya, berarti sekejap ya.
1: Sebagai penutup.
0: Oke. Okay. Jadi 6 lagu tuh apa aja?
1: Ada pertama tuh Fake Love. Fake Love itu dia istilahnya rangkuman dari seluruh lagunya deh. Das, terus kedua Ujung Waktu. Ujung Waktu itu yang kasmarannya. Jadi memulai kisah asmaranya di situ. Kemudian Memahamimu tuh mulai konflik. Mulai berantem.
0: Oh, bercerita ya tiap lagu ya.
1: Iya.
0: Ada benang merah berarti.
1: Bener, ada cerita ya, makanya penutupnya sekejap. Nah, setelah dari Memahamimu kita ke Sudah. Sudah tuh kayak ya udah kita udahan aja deh kayaknya. Begitu udah diudahin muncul Gundah. Nah, Gundah itu menyesal, pengen balikan, pengen minta maaf gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya gue move on di sekejap.
0: Nah, kenapa jadi sekejap di akhir dan juga dipilih jadi judul EP-nya nih?
1: Karena sekejap ini di lagu ini aku menggambarkan suasana di mana aku tuh gak akan lupa sama masa lalu, gak akan lupa sama kisah ini. Tapi kalau aku mengulang lagi dengan dia, siklusnya sama, gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita harus move on aja sekejap, jadi ya.
0: Oh, jadi itu ya. Tapi lagu sekejap ini sebenarnya bercerita tentang apa?
1: Sekejap ini bercerita tentang penutupnya kisah aku dulu. Jadi EP ini sebenarnya satu wanita yang sama.
0: Oh, jadi pengalaman pribadi ya. Wah,
1: satu,
0: luar biasa.
1: Satu wanita cerita yang sama. Kenapa? Sekejap ini menceritakan proses move on-nya aku. Jadi kayak aku tuh pengen sebenarnya kembali lagi sama dia. Aku pengen kembali dan aku tidak akan melupakan semua kenangan indahnya, tapi aku harus move on. Aku harus move on karena aku tahu siklusnya akan sama lagi kalau sama dia.
0: Balik ke situ lagi.
1: Iya, nanti gitu-gitu lagi, nanti terluka lagi. Aduh, jujur deh.
0: Males gitu. Ya.
1: Males.
0: Nah, ini kan tadi udah diceritain sama Kak Hilman ya, tapi seberapa personal sih cerita dalam lagu ini buat Kak Hilman sendiri?
1: Personal banget sih. Lagu Sekejap ini lagu yang sangat personal karena dulu move on-nya sesusah itu sih. Karena sebuah kisah asmara yang sudah berlangsung 3 tahun lebih.
0: Wow.
1: Diakhiri dengan dia nikah sama laki-laki lain.
0: Oh, itu inti ceritanya ya.
1: Yes.
0: Dan itu kenyataan.
1: Dan itu kenyataan.
0: Luar biasa.
1: Dan itu membuat aku jadi manusia yang beda semenjak itu. Jadi kalau mungkin dari cara ngomong aku yang seperti ini, dulu aku ngomongnya nggak kayak gini. Mungkin aku lebih fun orangnya sebenarnya dulunya.
0: Dulunya malah lebih fun.
1: Lebih
0: ya?
1: lebih fun lagi daripada ini. Kalau sekarang mungkin orang liatnya, oh aku tuh orangnya serius gitu, lebih hati-hati, lebih kalkulatif. Dulu gue nggak gini bro.
0: Tapi pendengar ya, sebenarnya tadi Sally mau nanya nih, ada kejadian khusus apa yang menginspirasi lagu ini? Tapi ternyata sudah diceritakan ya.
1: Yes.
0: Ada kejadian seperti itu, dan itu real dialami sama Kak Hilman sendiri.
1: Yes, tragis.
0: Seperti kecelakaan ya, tragis ya. Tapi Kak Hilman, ini yang nulis berarti Kak Hilman sendiri lagunya?
1: Yes, aku sendiri yang menciptakan dan memproduksi sendiri.
0: Luar biasa. Dari EP ini juga?
1: Iya, yeah, the whole EP itu semuanya aku ngerjain sendiri.
0: Nulis, iya, nyanyi, iya, produksinya juga sendiri ya?
1: Iya, yes, rekaman instrumennya semua aku sendiri.
0: Wow, luar biasa kalau kayak gitu ya. Tapi gak ada bekerja sama dengan siapa gitu?
1: Nope. Zero, benar-benar aku semua sendiri ya? Karena pertimbangan aku selain pertimbangan waktu ya, kalau ngerjain sendiri kan lebih cepet. Kedua, aku pengen EP ini visinya tidak terdistorsi oleh ide orang lain. Karena aku pengen sentuhannya itu sentuhan yang benar-benar personal dari aku. Jadi seorang Hilman.
0: Wow. Tapi kalau mendengar kalimat sekejap yang ada di pikirannya Kak Hilman tuh pertama kali apa sih?
1: Kisah yang aku ceritakan di EP ini itu memang terkesan sangat komprehensif dan sebagainya. Tapi itu cuman bagian hidup yang sekejap aja sih buat aku. Itu adalah secuil atau sebagian kecil dari cerita keseluruhannya seorang Hilman Darmawan. Okay. Yang mana akan ada lanjutannya mungkin di akhir tahun ini.
0: Wow, masih ada kejutan ya ternyata di belakangnya.
1: Iya, masih ada.
0: Masih ada ya, luar biasa. Berarti ini sebenarnya kejadian-kejadian yang ditulis Kak Hilman jadi sebuah lagu. Berarti itu udah berapa tahun yang lalu kejadiannya sebenarnya?
1: Benar, dan lagu-lagu ini sebenarnya di dalam EP ini itu lagu-lagu yang sudah aku ciptakan di tahun-tahun sebelumnya.
0: Oh.
1: Lagu Sekejap Sendiri itu sebenarnya aku ciptakan 2 tahun lalu. Aku nyiptainnya. Wow. Karena aku waktu itu teringat kisah saat itu. Ini kejadiannya bukan di baru-baru ini ya. Ini kejadiannya sebelum pandemi sebenarnya.
0: Oh, udah lama
1: kejadiannya.
0: Ya,
1: iya, cuman aku rangkai. Nah, rangkai tahun, ceritanya sekini. Oh. Jadi sebuah benang merah.
0: Iya, oke. Okay. Berarti sekitar tahun 2019 atau 2020 ya?
1: No, 2018.
0: 2018.
1: 18.
0: Oke. Okay. Wow, berarti sudah lumayan lama ya.
1: Sudah lumayan lama.
0: Bisa jadi karya 6 lagu. Aduh, itu perempuan kalau denger luar biasa ya.
1: Dia enggak tahu.
0: Tapi sudah move on lah ya.
1: Sudah move on. Kan sekarang sudah ada sama Bunga yang lebih indah.
0: Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, bagian lirik mana yang paling dekat sama perasaan Kak Hilman dari lagu ini?
1: Wow, kalau dari sekejap ya. Aku pun menyesal merelakanmu dengannya. Itu.
0: Oh. Aku penasaran sama perasaan pasangannya Kak Hilman sekarang nih denger lagu ini dan udah launching EP ini, gimana tanggapan?
1: Jujur aku sendiri sebenarnya udah begitu dia sudah menikah itu dengan orang lain, aku udah lost contact sama dia sampai sekarang. Cuman aku dengar-dengar dia sekarang tinggalnya udah gak di Jakarta, aku gak salah di Jawa gitu katanya.
0: Okay.
1: Cuman again, I don't care. Aku sudah move on karena sudah ada sekejap gitu.
0: Baik. Pokoknya kuncinya move on ya pendengar ya.
1: Yes.
0: Jadi yang penasaran nih ya dengerin lagunya Kak Hilman bisa dengerin di mana aja sih Kak sebenarnya?
1: Yes, kalau lagu aku ini, itu di Spotify ada kok.
0: Ada enggak? Semua ya.
1: Ada semua.
0: Sealbum ya.
1: Sealbum.
0: Nah, jadi kalau penasaran kisah cintanya Kak Hilman gimana, dengerin lagunya dari 1 sampai 6 ya.
1: Yes, dengerinnya urutan ya.
0: Urutan ya. Jadi itu bercerita pendengar ada benang merahnya. Ini unik karena enggak semua penyanyi dan juga pencipta lagu bisa kayak gini Kak sebenarnya, enggak sih?
1: Oh iya.
0: Maksudnya kan bisa menyambung loh 6 lagu dia punya cerita yang sama. Apa namanya? Bercerita lah seolah-olah dari 6 lagu ini nyambung nih ada benang merahnya.
1: Ah,
0: ini kan juga jarang yang kayak gitu sebenarnya.
1: Ya, aku juga merasa demikian sih. Aku beberapa kali memang mengamati musisi-musisi enggak cuma nasional ya, internasional, dia yang mengeluarkan sebuah album. Benang merahnya mungkin secara musikal sudah dapat, tetapi secara
0: cerita
1: ya, secara cerita sepertinya kok enggak ada benang merah. Mungkin karena itu tadi. Itulah kenapa aku produksi sendiri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Enak jadinya ya.
1: Iya, jadi benang merahnya ya ceritanya memang personal gitu.
0: Luar biasa. Nah, sekejap ini kan 2 tahun lalu nulisnya. Kenapa baru sekarang?
1: Karena satu dan lain hal itu kalau singkatnya. Tapi kalau secara detail, mungkin sudah takdirnya untuk dirilisnya sekarang karena aku merasa baru di tahun ini dan tahun sebelumnya sih sebenarnya tahun-tahun inilah, baru di tahun ini sepertinya aku sudah cukup dewasa untuk menceritakan ini semua dalam sebuah karya yang komprehensif.
0: Okay.
1: Jadi karyanya itu enggak yang prematur gitu. Jadi aku benar-benar tahu musik aku seperti apa, arah musikku seperti apa, dan apa yang ingin aku ceritakan kepada orang lain. Cara berceritanya juga sudah matang gitu. Kalau sebelumnya sepertinya mungkin ya, aku belum siap.
0: Jadi baru inilah ya, siap untuk menceritakan di sebuah karya.
1: Yes.
0: Nah, ini pesan buat pacar Kak Hilman ya, sekarang nih pasangannya deh ya. Jangan sampai gak dibikinin lagu ya.
1: Oh, ada.
0: Ada ya, pasti
1: ada.
0: Dong.
1: Ada, lebih dari 2 malah.
0: Nah, harus nuntut. Masa lalunya aja jadi lagu 6.
1: Ini udah lebih dari 2 ya. Yang lebih jadi udah 2 ya? Sebenarnya kalau yang di draftin udah belasan untuk dia.
0: Nah, itu akan dijadikan mini album kah?
1: Yes, sepertinya album malah.
0: Malah album ya?
1: Itu album, luar karena ceritanya biasa. Lebih
0: Komplik.
1: Nah, nanti
0: Itu masih rahasia ya.
1: Masih rahasia
0: masih
1: itu.
0: Rahasia. Nah, ini proses penulisan dari lagu ini tuh berapa lama, Kak?
1: Kalau lagu Sekejap Sendiri itu penulisannya ya? Cuman semalam sih jadi itu.
0: Semalam
1: jadi. Tapi kalau misalnya kita bicara dalam hal produksi lagu, itu produksinya memakan waktu efektif sebulan deh.
0: Sebulan.
1: Dan aku memang produksinya juga minta masukan dari orang-orang, termasuk sama pacar aku sendiri. Kayak, sayang, ini menurut kamu sudah enak didengar belum? Terus ini apakah sudah menunjukkan warna aku sendiri? Gitu. Terus ya, terima kasih kepada pacarku juga, dia juga turut apa
0: masukan.
1: Yes, dan juga dia menyentuh juga deh awe-nya gitu dan ngasih tahu, oh ini kayak musik kamu tuh kayak gini, kamu jangan terlalu nyontek sama musisi lain dong gitu.
0: Oh, jadi ngasih masukan yang positif ya.
1: Iya.
0: Untuk hal-hal seperti itu, okay. Mendukung ya berarti.
1: Mendukung
0: ya.
1: Mendukung banget.
0: Nah, proses rekaman, ada momen paling emosional gak sih ketika menyanyikan lagu ini?
1: Proses paling emosional justru aku tidak di lagu Sekejap sebenarnya. Di dalam EP ini ya. Kalau di dalam EP ini aku paling emosionalnya itu ada di lagu Memahamimu.
0: Oh, yang di situ ya.
1: Sebenarnya ya. Karena yang di Memahamimu itu benar-benar gundah gulananya mulai dari situ.
0: Dari situ
1: mulai. Itu menuju ke lagu yang gundah kan, setelah Memahamimu sudah gundah. Nah, itu benar-benar konfliknya berkecamuknya di situ, kayak aku merangkum semua konflik yang terjadi sehingga kami berpisah itu di situ.
0: Jadi merangkumnya tuh banyaknya sebenarnya di situ ya, konfliknya gitu.
1: Konfliknya
0: ya.
1: Di situ.
0: Okay. Nah, nuansa lagu ini kan hangat banget ya, melankolis lah ya kalau kata musisi gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, emang sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
1: Kalau di lagu Sekejap sebenarnya sengaja memang aku bikin lebih ringan ya.
0: Okay.
1: Karena dalam kedepannya aku memang mau menunjukkan warna aku yang lain lagi, karena di industri musik saat ini mungkin beberapa dari pendengar mungkin pernah dengar karya aku sebelumnya. Mungkin aku dikenal sebagai seorang komposer atau produser yang cukup padat dalam komposisi, instrumentasi dan lain sebagainya. Nah, setelah ini sebenarnya aku mau nunjukin sisi aku yang lebih bernafas. Jadi musiknya tuh nggak intens terus gitu, nggak penuh gitu. Kalau mau tahu teasernya ya ada di Sekejap. Kedepannya kayak gitu lagunya.
0: Kedepannya seperti itu ya. Tapi aku penasaran deh, Kak Hilman ini kan juga sempat membuatkan lagu untuk musisi-musisi lain ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Setelah sekarang nyanyi sendiri, produksi sendiri, apakah masih aktif juga untuk menciptakan lagu untuk artis-artis lain atau musisi
1: malah
0: lain?
1: Makin aktif.
0: Malah makin aktif. Wow, gak kebayang sibuknya ya.
1: Iya, ngatur waktu sampai kurang tidur.
0: Iya, pasti dong. Masalahnya buat sendiri aja, rekaman sendiri, nyiptain lagu sendiri, nyanyiinnya sendiri, produksinya semua sendiri. Masih aktif juga bikinin lagu-lagu musisi lain ya.
1: Masih banget.
0: Wow, berarti ini masih megang berapa, lagi dikerjakan saat ini berapa? Berapa lagu?
1: Kalau berapa lagu mungkin 5-7 yang masih berproses.
0: Wow, 5-7 lagu ya.
1: Cuman memang kan yang namanya kita berkarya, mungkin dari 5-7 itu tidak semuanya rilis mungkin mereka, dan dia ya, dalam satu dan lain hal lah. Tapi ya aku berharap dengan lagu-lagu tersebut mungkin di tahun depan ya, mungkin baru mulai ada sinyal-sinyal lainnya.
0: Okay. Aku masih mau banyak ngobrol nih sama Kak Hilman, tapi kita harus break sebentar ya Kak Hilman ya.
1: Okay.
0: Aku juga mau dengerin ke pendengar lagu barunya Kak Hilman yang berjudul Sekejap ini. Tapi sambil undang pendengar juga nih, pendengar ada yang mau nanya langsung sama Kak Hilman, silakan ya. Bergabung di 0811 7972 7912.

Bagaimana jika malam itu tidak pernah ada? Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally, dan siang hari ini kita juga masih ngobrol berbincang bareng bintang tamu kita. Di siang hari ini ada Kahilman Darmawan.
4: Halo.
3: Wow, sekejap ya, tadi lagunya sudah Sally putarkan barengan sama lagunya yang Memahamimu.
4: Iya.
3: Pendengar udah dengar langsung ya lagunya seenak apa. Wah, pokoknya suaranya Kahilman tuh halus-halus lembut ngena gitu ya. Oke, lagu Sekejap. Nah, kalau didengarkan ini kan dari awal sampai akhir punya pesan yang bermakna banget ya sebenarnya ya. Nah, apa yang sebenarnya pengen Kak Hilman sampaikan ke pendengar?
4: Ya, aku ingin sampaikan adalah dalam segala hal atau segala momen dalam hidup itu semua tuh akan berlalu. Dan jangan berlarut-larut dalam hal tersebut. Karena masih banyak hal yang lebih indah ke depannya. Gitu. Jadi gitu ya? Jangan lama-lama move on-nya ya.
3: Jangan putus asa, jangan takut buat nyoba move on ya. Itu kayaknya pengalaman pribadi ya.
4: Banget sih.
3: Banget ya. Tapi kalau menurut Kak Hilman sendiri nih, Sekejap ini lebih cocok didengarkan saat lagi gimana sih?
4: Sebenarnya kalau aku membayangkan denger Sekejap itu kalau lagi nyetir atau kalau lagi tiduran rebahan. Atau kalau lagi ngopi di kopi-kopi terdekat.
3: Begitu ya.
4: Iya, lagi ngopi gitu.
3: Tapi kalau lagi galau pas gak sih? Galau atau
4: enggak, kalau galau yang gundah.
3: Oh, galau justru yang gundah. Nah, gunda. Yang penasaran nih, gundah ini kan belum sempat diperkenalkan di Pro 1 ya. Mungkin sedikit nih, gundah ini menceritakan soal apa?
4: Sebenarnya gundah ini adalah lagu yang kontras banget di EP ini. Karena aku sendiri bikin lagu di gundah ini minor ya, nadanya nada-nada yang ya sedih, nada-nada sedih, tapi masih ada groove-nya. Karena kan core musik aku tuh ada di groove-nya. Tapi gimana caranya aku membuat sebuah lagu sedih dengan nada minor, itu ada di gundah. Belum ada dibanting gitu, kerasa banget di bagian ref-nya. Jadi kalau pas di bagian ref-nya kan, kasih maafkanlah semua salahku. Jadi benar-benar minta maaf, tapi sebenarnya gue lagi gak minta maaf sama orangnya. Ini aku lagi mengimajinasikan aku minta maaf ke dia tuh kayak gini loh. Gitu. Gak kesampaian minta maafnya.
3: Gak kesampaian ya. Iya. Jadi sebuah lagu aja gitu ya.
4: Itu buat galau tuh itu banget.
3: Itu ya, itu yang kena buat galau ya.
4: Itu banget.
3: Oke. Nah, ini balik lagi ke lagu Sekejap ya. Lagu ini kan berbicara tentang belajar menghargai momen ya sebenarnya. Nah, Kak Hilman sendiri belajar dari proses yang seperti apa sih?
4: Maksudnya ini belajar dalam hubungan atau
3: dalam
4: sebuah hubungan? Kalau belajar dalam sebuah hubungan, dari lagu Sekejap ini yang aku tuangkan adalah gini. Kalau you lagi berhubungan sama seseorang, sadari semua hal yang ada di dirinya dan diri lo. Kalau lo gak yakin sama dia, lo end dari awal deh, mendingan. Begitupun juga pasangannya ya. Kalau pasangannya merasa lo gak cocok nih, it's either you or her atau him yang menyudahi. Jangan berlarut-larut. Kalau kelamaan tuh jadinya saling melukai gitu. Atau minimal salah satunya pasti ada yang terluka.
3: Itu ya. Itu yang ingin disampaikan. Tapi aku penasaran nih. Ini setelah Kak Hilman menulis 6 buah lagu yang bercerita tentang pengalaman pribadinya Kak Hilman ya.
4: Yes.
3: Terus juga terutama yang Sekejap ini pastinya ya. Apakah ada rasa lega gitu ketika sudah menyanyikan, sudah menuliskan lagunya sesuai dengan cerita yang mungkin itu yang membuat Kak Hilman kecewa ya, dari sebuah tragedi yang membuat Kak Hilman tuh bener-bener kayak gitu.
4: Iya, kalau lega sih pasti lega.
3: Lega ya.
4: Cuman aku ada campuran dengan antusiasnya, karena aku nggak sabar untuk menunjukkan karya aku yang berikutnya yang akan bercerita tentang kisahku selanjutnya, kelanjutan dari Sekejap ini.
3: Oke, okay, ada ya, ada kelanjutannya pendengarnya lagi-lagi ya. Nah, kalau boleh kembali ke satu momen di masa lalu, kira-kira momen apa yang bakal Kak Hilman ulangin?
4: Sebenarnya kalau momen ini bukan momen dalam cinta doang kan? Kalau aku sendiri sih momen ketika aku masih di Bandung. Waktu aku di ITB. Kalau aku bisa kembali ke masa itu, aku pengen banget kembali ke masa itu. Dan gak tau ya, aku ngerasa waktu aku kuliah di ITB itu, aku ngerasa aku semangat banget dalam hidup. Karena inspired banget di sana, berada di antara putra-putri terbaik bangsa ya. Kalau di sana kan jargonnya gitu. Selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Dan it's a true thing. Itu hal yang sebenarnya. Dan gue bertemu, aku bertemu dengan orang-orang ini, it's a blessing. Karena aku gak kehilangan arah bersama mereka. Gak ada tuh yang misalnya ngajak nongkrong tapi gak ada manfaatnya. Gak ada tuh yang ngajak celaka bareng. Gak ada. Kita benar-benar ada tujuannya. Oke, kita ngumpul nih. Ngumpul tuh mau ngapain? Mengerjain tugas? Atau misalnya kita ada proyek lain? Atau kita coba cari kerjaan lain yuk? Kita nyari gitu. Pemasukan.
3: Jadi positif banget ya?
4: Positif banget. Aku kalau bisa kembali ke masa-masa ITB.
3: Ke masa-masa itu
4: ya? Masa-masa ITB. Tapi nggak perlu sama Dilannya sih.
3: Baik deh. Tapi aku penasaran juga nih kayak, kalau tadi kan kakak sempat aku tanya, gimana respon dari pasangan kakak sekarang? Nah, kalau respon dari orang terdekat lain deh, orang tua, mungkin kakak atau adik, atau saudara-saudara, atau teman-teman deh, gimana respon mereka?
4: Mungkin dimulai dari orang tua ya. Kalau orang tua tuh sangat amat mendukung, karena dulu orang tuaku nggak mendukung untuk aku solo sebenarnya, karena dianggapnya aku belum cukup apa ya, belum cukup skillnya untuk bisa solo. Nah kalau sekarang ini dianggap aku sudah mateng, jadi ya silakan kamu kalau misalnya mau solo ya bagus gitu. Dan di rumah suka kecolongan tuh aku dengerin di HP bapak atau ibu, dengerin lagu aku. Kan dulu nggak pernah ya? Dulu nggak pernah. Nah kalau ke adik-adik, aku nggak punya kakak sih.
3: Adik ya,
4: harusnya punya kakak, cuman keguguran dulu. Harusnya aku anak kedua ya. Fun fact tuh, aku jadi anak pertama. Nah adik-adik itu juga sangat senang, khususnya yang adik perempuanku.
3: Mendukung
4: banget.
3: Seneng ya.
4: Ya Mas Iman kapan rilisnya gitu.
3: Luar biasa. Aduh, so sweet. Tapi itulah ya, kalau kita didukung sama orang terdekat pasti lebih semangat lagi ya, Kak ya.
4: Yes.
3: Oke. Okay. Nah, bocorin dong Kak nih di akhir segmen, kira-kira lagi ada project apa ke depannya? Apakah nantinya bakal ada karya-karya berikutnya yang seperti apa? Bocorin lagi.
4: Dua-duanya
3: apa tuh?
4: Jadi akan ada kolaborasi aku dengan seorang penyanyi, penyanyi wanita. Masternya udah jadi, cuman kita lagi proses visualnya dulu. Kalau yang kedua, aku ya seperti tadi aku bilang, aku lagi nyiapin kelanjutan dari Sekejap.
3: Dan itu gak cuma satu lagu ya?
4: Gak cuman.
3: Wow, kita tunggu ya Kak Hilman ya.
4: Oke.
3: Oke, terima kasih banyak Kak Hilman sudah main.
4: Terima kasih juga.
3: Pokoknya jangan kapok, kita juga nunggu karya-karya barunya yang katanya bercerita itu. Dan walaupun kita kepo nih sebenarnya ke depan nanti kayak apa sih gitu ya. Siapa tahu bisa bawa pasangannya yang diceritakan di lagu itu ke sini gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Hilman.
4: Terima kasih.
3: Sukses buat karyanya. Semoga ini juga disukai oleh masyarakat Indonesia ya.
4: Amin.
3: Meledak karyanya ya. Jadi untuk Anda pendengar yang penasaran lagunya seperti apa, silahkan dengarkan di Spotify bisa ya. 66 itu bercerita, ada cerita yang berkesinambungan. Jadi silahkan dengarkan lagunya Kak Hilman.
4: Yes.
3: Oke, terima kasih banyak Kak Hilman.
4: Terima kasih, selamat terima kasih juga kepada pendengar. Dadah, selamat siang.
3: Terima kasih. Ya pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Kak Hilman Darmawan yang baru saja memperkenalkan mini albumnya yang judulnya Sekejap. Dan kali ini saya juga akan ajak Anda untuk menikmati lagi

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan

0: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.

0: 0879-727-912.
1: Dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas.
2: Ini kita berbagai macam karakter jalan ya, bukan hanya road yang jalan raya umum, akan tapi kita ada masuk melalui area-area urban.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Ratusan ribu pesepeda akan ramaikan tur batas kota. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat memperkuat budaya anti korupsi melalui kampanye anti korupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
1: Pada hari ini pemerintah DKI Jakarta bersama dengan KPK mengadakan acara kampanye anti korupsi di acara Car Free Day ini dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas. Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
4: Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Jakarta. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan kota Jakarta.
5: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu, Pak Gubernur mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik. Oleh karena itu kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.
4: Kampanye bertema semangat kemerdekaan menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, jaga integritas, yang diikuti 10.530 peserta dari unsur ASN dan berbagai elemen masyarakat dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth. Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sebanyak 2,2 km sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan publik, antara lain pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi integritas kependudukan digital, pembuatan nomor induk berusaha, dan layanan online single submission bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah. Sementara itu, Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal resmi pengaduan masyarakat. Warga dapat menggunakan si pandu untuk melaporkan dugaan kecurangan serta jaki untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun permasalahan perkotaan lainnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Sebanyak lebih dari 1.100 pesepeda akan meramaikan kegiatan tur batas kota di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
6: Tur Batas Kota atau TBK Jakarta Series 2026 kembali hadir sebagai event sport tourism yang menggabungkan olahraga bersepeda, eksplorasi kota, dan semangat kebersamaan. Menjelang pelaksanaan Ride Day pada Minggu 23 Agustus 2026 di PPO PDKI Jakarta Ragunan, panitia menyelenggarakan press conference di One Bell Park Mall Fatmawati, Jakarta Selatan. Mengusung konsep self-supported cycling experience atau pengalaman bersepeda secara mandiri, TBK dikemas sebagai fun challenge yang mengajak peserta menikmati perjalanan menyusuri berbagai sisi Jakarta. Rute TBK membawa peserta melewati jalan protokol, kawasan perkotaan, ruang publik, kawasan bersejarah, hingga wilayah batas kota yang menjadi bagian dari wajah kota Jakarta dan sekitarnya. Demikian disampaikan Ride Director Tur Batas Kota Jakarta Series 2026, Saladin, kepada RRI Jakarta pada Minggu 16 Agustus 2026.
2: Kita ada beberapa kategori, 50, 80, 100, dan 150. Ini kita berbagai macam karakter jalan ya. Bukan hanya road yang jalan raya umum, akan tapi kita ada masuk melalui area-area urban, tentunya juga area-area gravel, dan area-area yang bisa menyusuri pinggir-pinggir sungai Jakarta, Danau Jakarta, Waduk Jakarta, seperti itu. Nah, keharapannya kami dari panitia bahwasanya dengan rute yang kita sampaikan ini dapat memperkenalkan Jakarta bukan hanya dengan aktivitas bersepeda, tapi memperkenalkan Jakarta ini sebagai destinasi wisata kota. Seperti yang kami sampaikan secara konsep event kami menjadi konsepnya spot tourism.
6: Lebih lanjut Saladin menjelaskan, sebanyak 1.170 peserta dari wilayah Jabodetabek dan berbagai kota di Indonesia telah terdaftar untuk mengikuti perjalanan tersebut. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa bersepeda terus berkembang bukan hanya sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sarana mobilitas yang ramah lingkungan, sekaligus cara untuk menikmati dan mengenal kota dari perspektif yang berbeda. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Informasi lainnya, pendengar, Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
7: Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, serta komunitas warga Tanah Abang. Sebelumnya, warga bersama pemerintah juga telah mendeklarasikan gerakan perang terhadap peredaran tramadol.
8: Ya, kita sudah sampaikan dan kita sudah bersama-sama dengan seluruh komunitas warga Tanah Abang yang sudah menyatakan deklarasi untuk perang terhadap penjualan obat-obatan terlarang. Di antaranya yang berkaitan tramadol dan sejenisnya. Oleh karena itu terus dilakukan pengawasan, patroli bersama dengan Porkopimko, termasuk juga organisasi masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang.
7: Kedua pelaku selanjutnya diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum. Pemerintah memastikan penindakan akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
3: Melalui forum konsultasi publik, kantor Bea Cukai Marunda, Jakarta Utara, poles aplikasi Salam. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kantor Bea Cukai Marunda menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan langsung para pengguna jasa serta insan pers. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi Salam, sebuah platform layanan digital yang hadir di lingkungan kantor Bea Cukai Marunda. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Anwar Isharyanto menjelaskan menjelaskan bahwa pengembangan sistem digital tak boleh lepas dari suara pengguna di lapangan. Melalui forum ini, seluruh masukan, keluhan, hingga kritik membangun dari pengguna jasa dan insan pers diserap secara langsung oleh tim IT untuk dijadikan bahkan perbaikan berkelanjutan.
10: Menambahkan yang dari Pak Heri, jadi memang tujuan utama forum konsultasi publik ini adalah termasuk kita mengundang rekan-rekan wartawan, kita ingin meminta masukan dari masyarakat, dari pengguna jasa, kira-kira terhadap pelayanan yang sudah kita luncurkan ini, pelayanan salam ini, apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus ditingkatkan. Memang sudah ada dari beberapa pelayanan, sudah ada yang sudah ada janji layanannya, pelayanan ini berapa jam, ini berapa jam. Nah, tapi ada beberapa yang memang belum ada janji layanannya. Nah, masukan itulah yang akan mendorong kita untuk kita lebih apa ya, lebih cepat membuat merekomendasikan janji layanan masing-masing layanan ini. Nanti outputnya adalah akan kita buat cap itu keputusan kepala kantor untuk standar pelayanan publik.
9: Selain mendengarkan keluhan teknis, fokus utama dari konsultasi publik ini adalah menyusun keputusan kepala kantor terkait standar pelayanan publik. Standar baru ini nantinya akan mencakup kejelasan waktu pelayanan, kepastian biaya, persyaratan teknis, hingga skema sanksi dan kompensasi jika terjadi keterlambatan layanan. Melalui keterbukaan dan sinergi ini, kantor Marunda berkomitmen tidak hanya menghadirkan efisiensi lewat teknologi, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang benar-benar solutif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Syamsuddin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Cibadakeran 5.000 diikuti oleh 941 peserta termasuk dari luar daerah Lebak, Banten. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 941 peserta mengikuti Cibadakran 5K 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta dan Bogor serta Bekasi. Mereka mengikuti 7 kategori yakni umum, master, pelajar, ASN, aparatur desa, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Di antara peserta Cibadakran 5K juga terlihat asisten 2 Provinsi Banten, Budi Santoso, dan staf ahli Bupati Lebak Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aji Suhendi. Cibadakran 5K 2026 secara resmi dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad di Plaza Lebak pada Sabtu pagi. Oktavianto mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap Cibadakran dapat memotivasi masyarakat untuk berolahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet pelari baru dari Kabupaten Lebak.
12: Ini kegiatan awal sangat baik, bisa memotivasi masyarakat Cibadak khususnya. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan atlet-atlet baru di Kabupaten Lebak.
11: Menurutnya, atletik khususnya nomor lari merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing di tingkat Provinsi Banten melalui Popda dan Porpro. Sementara itu, Camat Cibadak Endang Subrata menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.
13: Di mana kegiatan lomba lari maraton ini adalah rangkaian dari kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 76 di Kecamatan Cibadak. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
11: Selain Cibadakran 5K, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cibadak juga diisi dengan sepak bola gembira, catur, baris berbaris pelajar, karaoke dangdut, jalan santai, lomba tumpeng, dan istighosah. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Pemprov DKI dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Ratusan ribu pesepeda akan ramaikan tur batas kota. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan portal berita kami di rri.co.id.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Jadi pengawalan perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini yang mau request lagu silahkan mendengar ya. Saya ditunggu di 0811-7972-7912. Tapi seperti biasa nampaknya sudah ada yang bergabung via WhatsApp ya. Ada Nadia dari Bekasi, halo Nadia, selamat siang. Halo Kak Seli, 100% Indonesia. Salam untuk teman-teman di Prosatu RRI Jakarta. Baik ya, katanya mau dengerin lagunya Marcel, Sisa Semalam. Mohon diputarkan ya Kak, terima kasih. Sama-sama Nadia, yang lainnya juga boleh ya pendengar ya. Silahkan Anda sampaikan langsung. Dan ada juga dari nomor telepon 0812-3804 sekian. Ini tidak menyebutkan nama pendengar ya. Katanya mau request lagu dong, lagunya Citra Kolastika yang judulnya Sadis. Siap ya. Yang lainnya juga boleh sambil Sally siapin lagu-lagu requestan Anda. Anda juga masih Sally tunggu untuk sampaikan ingin mendengarkan lagu apa sih yang hari ini. Silakan di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 0213440696 atau di 3441499. Dan kali ini silakan putarkan lagu requestan dari Nadia dulu yang ada di Bekasi tadi ya, yang katanya mau dengerin lagunya Marcel, Sisa Semalam.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
3: Maksudnya?
2: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
3: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
2: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
3: Oh begitu ya?
2: Iya.
3: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
2: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

lagu Ruang Baru sudah saya putarkan untuk menemani siang hari Anda. Siang hari ini yang mau request lagu boleh ya pendengar ya, silakan Anda sampaikan langsung di 0811-7972-7912. Masih dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, jadi semangatnya gak boleh punah ya pendengar ya. Siang hari ini saya ajak Anda bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda siang hari ini. Atau yang mau mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, silakan sampaikan ya di 0811-7972-7912. Saya mau kasih info sedikit pendengar ya, ini info yang sangat unik dan ini lumayan bagus gitu ya. Karena infonya dari unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini yang menghidupkan kembali permainan tradisional melalui pameran temporer tahunan. Wow, jadi kegiatan ini lebih dari sekedar nostalgia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kebersamaan, pengendalian diri, sportivitas, dan juga kerjasama yang terkandung dalam permainan rakyat pada generasi muda. Dan hal ini dikatakan oleh Kepala UPK PBB Setu Babakan, Debi Novita Andriani. Nah, Debi juga mengatakan pendengar, pameran tersebut mengangkat berbagai jenis permainan dan juga hiburan tradisional masyarakat Betawi seperti dampu, terus juga peletokan, dan hingga permainan karet. Wah, ini kecil saya nih pendengar nih, seru ya kalau ada permainan ini diulang kembali gitu ya. Nah, mengusung tema Saban Main Bikin Girang, hiburan jadul yang kagak hilang. Waduh, keren ya. Nah, kegiatan ini diadakan untuk turut menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ia pun menjelaskan bahwa main ataupun main ini sengaja dipilih untuk menegaskan identitas khas Betawi. Meskipun dalam bahasa baku seperti main, bagi masyarakat Betawi, main bukan sekedar persoalan menang dan juga kalah. Nah, menurutnya kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga permainan rakyat sebagai objek pemajuan kebudayaan di tengah era modernisasi. Nah, Debi juga menuturkan bahwa untuk memastikan pelestarian budaya tetap berlangsung di DKI Jakarta, pendekatan kolaborasi diterapkan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, hingga pihak swasta. Beliau pun juga menambahkan bahwa penyajian koleksi permainan tradisional, ini rangkaian pameran juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pengetahuan ataupun knowledge management. Nah, para peserta nantinya diajak mengikuti loka karya musik gambang kromong serta pelatihan membuat bir pletok. Waduh, jadi minuman khas Betawi yang telah diatur melalui peraturan gubernur nomor 11 tahun 2017. Luar biasa ya, menarik banget ya kalau permainan-permainan itu kembali dimainkan. Wah, jadi ingat masa kecil gitu ya pendengar ya. Dan saya akan sapa lagi nih pendengar-pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Mbak Jessie, halo Jessie. Kalau kata Jessie mau dengerin dong kak lagunya Fabio Acer, Hati Lain ya, di hati lain di hatimu. Oke, kalau enggak ada boleh kak lagu lain, Afgan Jodoh Pasti Bertemu, Yovie and Nuno Sakit Hati.

Fabio Acer Pelangi, terus juga Fabio Acer featuring dengan Jody, Aku Memilihmu, terus juga Berharap Kau Kembali. Oke, nanti salah satunya boleh saya putarkan ya Mbak Jessy ya. Terima kasih Jessy. Ada juga dari Cibinong, Bang Rai. Halo Bang Rai, selamat siang. 100% Indonesia, halo Kakak Selly, apa kabar? Baik, Alhamdulillah ya. Tolong dong diputarkan lagu requestan istri saya dari Gea yang judulnya Jiwa Yang Bersedih. Lagu ini spesial buat kita dengerin berdua aja sih Kak. Terima kasih ya Kak Selly, tetap semangat. Info cuaca nih di Cibinong panas pol. Waduh, terima kasih Kak Raya. Yang lainnya mungkin juga bisa kasih informasi cuaca ya di Prosotera di Jakarta. Dan yang lainnya juga masih Selly tunggu. Silakan sampaikan langsung mau dengerin lagu apa siang hari ini. Kirimkan ke WhatsApp 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sedang berbicara di depan mikrofon. Unggahan tersebut menarasikan seolah-olah Pramono melarang warga yang memiliki KTP di luar Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Unggahan tersebut disertai narasi yang mempertanyakan pemberlakuan KTP untuk di seluruh Indonesia. Penjelasannya, pendengar, ternyata berdasarkan dari penelusuran, foto Pramono dalam unggahan tersebut serupa dengan foto dalam artikel This Way yang berjudul Pramono Minta Maaf KTP Luar Jakarta Tak Bisa Daftar Lowongan Kerja Padat Karya. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Pramono memang menyampaikan permintaan maaf karena warga ber-KTP di luar Jakarta tidak dapat mengikuti pendaftaran program padat kerja padat karya. Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membuka pendaftaran kerja padat karya dengan kuota 2.843 orang. Peserta yang diterima akan bekerja selama sekitar 3 hingga 6 bulan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga lain yang membutuhkan pekerjaan agar dapat memperoleh giliran. Peserta juga akan menerima upah yang setara dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sali masih buka ya, untuk Anda yang ingin request lagu, memutarkan lagu-lagu favorit Anda, silakan sampaikan langsung di 021-344-0696, 344-1499, atau bisa juga di WhatsApp 0811-7972-7912. Pendengar, ada informasi di mana ruas jalan Masjid Hidayatullah yang terletak di belakang gedung Sampurna Jalan Sudirman Jakarta Selatan yang diduga dimanfaatkan sebagai lokasi parkir liar hingga 150 sepeda motor terparkir di badan jalan. Seperti yang terlihat dalam gambar, pendengar ya, ini parkir liar di Jalan Masjid Hidayatullah ini sangat banyak ada di Jakarta dan menjadi permainan preman dan juga ormas, aparat keamanan dan juga petugas setempat. Hal ini dikatakan langsung oleh pengamat transportasi Agus Tigor Nainggolan. Agus mengatakan bahwa lokasi tersebut berada di ujung persimpangan yang terhubung dengan Jalan Casablanca. Ruas jalan itu juga ditutup menggunakan portal yang dan juga dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor. Berdasarkan dari pengamatannya, terdapat sekitar 3 baris dengan total sepeda sebanyak 150 sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut. Namun tidak terlihat rambu parkir maupun penanda satuan ruang parkir. Ia pun menyebutkan keberadaan parkir tersebut setidaknya telah berlangsung sejak tahun 2021. Namun menurutnya, jika area tersebut ditata dan juga dikelola secara resmi, parkir di badan jalan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan kas daerah. Dan pendengar, siang hari ini saya juga mau nyapa Anda yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada beberapa yang sudah bergabung. Ada Joyce, halo. Selamat siang Kak Sally, Joyce dari Bekasi ya. Katanya mau request lagu, katanya tadinya Gea Indraswari, judulnya Rasa Cintaku atau Seribu Kali. Saya ganti aja deh dengan Astrid, judulnya Tentang Rasa. Oke, siap. Terima kasih ya. Yang lainnya ada juga dari Depok ini ya, ada Mas Anwar. Halo Mas Anwar. Mas Anwar mau mendengarkan lagunya Adrian Khalif, ini maksudnya kali ya. Adrian Khalif 2001, siap. Nanti saya putarkan lagunya ya. Terima kasih Kak Sally, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali. Dan ada juga dari Citra yang ada di Yogyakarta. Siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Judika, Setengah Hati Merindu. Baiklah kalau gitu ya. Nanti satu persatu saya akan putarkan lagunya. Yang lainnya masih saya siapin, tapi gak apa-apa. Sambil menunggu juga pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan lagu-lagu favorit Anda yang ingin diputarkan siang hari ini, silakan sampaikan 0811 7972 7912.

Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Lerah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar satu jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.

lagu dari Judika, pendengar. Siapa yang gak kenal dengan suara khas Judika, ya kan? Penyanyi yang lekat dengan julukan King of Galau. Dan ini ternyata 100%. Dan ternyata masih terus produktif berkarya. Dan di tahun 2026 ini, pendengar, dari Judika ini kembali menghadirkan sejumlah karya dengan warna musik yang semakin beragam, bahkan mencoba sentuhan folk lewat lagu Terpikat Pada Cinta. Dan menariknya, pendengar, di balik perjalanan musiknya, Judika juga tetap dekat dengan keluarga dan terus mengeksplorasi sisi lain dalam bermusik. Nah, kali ini juga ya, ini juga tadi Sally sudah putarkan lagu dari Judika. Ya, mungkin Anda semua dengar, pendengar, ya, lagu dari Judika yang sudah Sally putarkan tadi yang berjudul Setengah Hati Merindu. Itu sesuai dengan requestan tadi pendengar kita, ada Mbak Citra yang ada di Yogyakarta. Dan Sally akan sapa-sapa lagi nih pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Ada beberapa, kita sapa dulu. Halo, selamat siang dengan sebentar, ini karyawan Sablon Queen Custom Ciledug Mencong. Waduh, selamat siang, halo, semangat kerjanya ya. Halo Kak Sally, selamat siang. Kami dari seluruh karyawan Sablon Queen Sablon Mencong Ciledug Tangerang. Tadi tim kami antar-antar kaos sablonan di mana-mana. Banyak jalan yang tutup katanya ya. Alhamdulillah merasakan serunya suasana warga Ciledug dan juga Pondok Aren, meski tidak semeriah tahun lalu, Kak. Tapi masih terjaga lomba-lombanya di beberapa RW di Ciledug. Kami sekantor juga mau request lagu nih untuk penyemangat kerja dari Kak Sally ya, dari lagunya Endang Sukamtis yang Long Life My Family atau Bondan Prakoso. Ya sudahlah, terima kasih Kak Sally, sehat-sehat semuanya, termasuk pendengar setiap persatuan dari Jakarta. Amin, terima kasih teman-teman dari karyawan Sablon Queen Custom Ciledug Mencong. Terima kasih ya, nanti saya akan putarkan lagunya ya. Dan yang lainnya juga boleh pendengar, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Cnn Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kahitna, lagu Tak Mampu Mendua pendengar sepertinya menjadi penutup perjumpaan kita siang hari ini, menjelang sore hari ini. Karena menjelang jam 3 sore, pendengar Seli pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari siang hingga sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Verly di Jakarta sore ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan dukungan bantuan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Bantuan tengah disiapkan dengan koordinasi intensif dengan BNPB, BUMD, Basnas, Basis DKI Jakarta, serta masyarakat. Bantuan tersebut akan diberikan secara langsung ke beberapa kota dan juga kabupaten. Dan saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memetakan kebutuhan bantuan masyarakat setempat. Sekedar diketahui pendengar, di mana gempa bumi magnitudo 7,7 terjadi di Negekeu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus dan menyebabkan lebih dari 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini turut menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jakarta Selatan mengoptimalkan upaya pencegahan genangan maupun banjir. Salah satunya dengan melakukan pengerukan kali Pesanggerahan segmen TPU Tanah Kusir hingga kompleks IKPN Kecamatan Pesanggerahan. Syarifin menjelaskan akan melakukan inspek mendadak untuk memastikan kegiatan pembersihan kali, sungai dan juga saluran mikro berjalan secara konsisten selama musim kemarau. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Santo menambahkan, pengerukan kali Pesanggerahan ke arah hilir dilakukan sepanjang 1,4 km dan jalur pengerukan tersebut salah satunya melintasi kawasan TPU Tanah Kusir dan juga kompleks IKPN. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 79 727 9912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami pendengar yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, kita awali Jakarta sore ini dengan lagu ceria dari Hindia dengan Cincin.

0: Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Twenty One Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Margaret Lau, adalah sebuah karya buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Mark Reklau menggarisbawahi bahwa kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsisten dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk bisa meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Mark Reklau juga membahas pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan. Keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah kebiasaan. Kesimpulannya, 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan mereka melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklau.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 dari Jakarta, Govinda dengan Terbiasa Sendiri. Tapi kalau 17-an gak mungkin kita sendirian dong pendengar. Tentunya kita ramai-ramai untuk bisa memeriahkan kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81. Nah oleh karena itu ratusan personil Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk bisa membantu mengamankan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai 14 hingga 17 Agustus besok tepatnya pendengar. Dalam keterangan tertulis di hari Sabtu kemarin, Kasatpol DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan ratusan personel disebarkan ke beberapa titik yang menjadi pusat peringatan HUT kemerdekaan seperti di kawasan gedung DPR MPR, TMP Kalibata, Lapangan Monas dan juga Istana Negara serta gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dan juga di mana pada saat kirab dan juga upacara pengibaran serta penurunan bendera pada 17 Agustus, Satpol PP DKI Jakarta menerjunkan sekitar 195 personil. Sedangkan untuk rangkaian perayaan pesta rakyat seperti UMKM Expo, hiburan rakyat dan juga Malam Merdeka, total sekitar 260 personil Satpol PP yang diterjunkan untuk bisa membantu pengamanan. Ya, mendengar kita harapkan ya seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan aman, tertib dan juga lancar dan juga tentunya masyarakat bisa turut menjaga ketertiban dan juga mengikuti arahan petugas selama kegiatan berlangsung di Jakarta nanti.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
2: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
1: Begitu.
2: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
1: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya.
2: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
1: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
2: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.

Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

91,21 dari Jakarta Muse with Starlight. Baik pendengar, di mana untuk kegiatan besok peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan ya, untuk bisa mendukung kelancaran rangkaian peringatan. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan tahapan kegiatan, mulai dari kirab bendera pusaka, upacara peringatan detik-detik proklamasi, hingga pesta rakyat malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Di mana Dishub DKI Jakarta juga mengerahkan sekitar 500 petugas untuk bisa mengatur lalu lintas dan memastikan mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Di mana pendengar, untuk kirab dan juga upacara pengaturan lalu lintas secara situasional diberlakukan pukul 7.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat dan 16.30 sampai dengan 18.30 saat kirab pengantaran bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera merah putih dan juga kirab pengembalian bendera pusaka. Nah, di mana sejumlah ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1 sampai dengan 3, serta Jalan Majapahit sisi timur ataupun utara menuju selatan. Selanjutnya, penggunaan jalan dari Harmoni menuju Tugu Tani dapat melalui Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, dan seterusnya. Sementara dari Harmoni menuju Karet dapat menggunakan Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, hingga Jalan K. Haji Mas Mansyur. Untuk penggunaan Jalan Tugu Tani menuju Harmoni dapat melalui Jalan MI Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, dan seterusnya. Sedangkan perjalanan dari Tugu Tani menuju Tanah Abang, pendengar dapat melalui Jalan MI Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan Budi Kemuliaan. Dari Bundaran HI menuju Harmoni, Anda dapat melalui Jalan Emma Tamrin, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, dan juga di Jalan Majapahit. Di mana juga akan ada pengaturan pesta rakyat dan juga malam perayaan ya, karnaval nanti akan kita sampaikan pendengar. Bagi tangan sahabat terlebih dahulu, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat sore Ibu Iren. Informasi Tangerang sore hari ini di Tangerang cerah ya, dengan suhu udara 32 derajat Celcius. And God bless you untuk Ibu Iren, have a nice weekend. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca sekitar Anda, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, bang?
3: Ih, ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh, bu. Dan harganya juga terjangkau. Gizinya juga mantep. Nggak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
1: Betul, ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
1: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya, iya. Hitung aja, bang. Nanti juga saya bayar.
4: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

91,2 Pro Satara dari Jakarta, Glam Friendly featuring Mutiayu, Andi Rianto dengan Cinta Takkan Usai. Baik, secara pendengar tadi kita akan sudah menginformasikan ya, pengaturan arus lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam situasional sejumlah ruas jalan untuk mendukung kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Tadi untuk kirab dan upacara, selanjutnya tentunya pendengar yaitu ada Pesta Rakyat yang diberlakukan secara situasional selama Pesta Rakyat HUT ke-81. Ia berlangsung mulai pukul 8 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di kawasan Monas dan sekitarnya. Untuk rute alternatif dari Harmoni menuju Tugutani dan Karet pada dasarnya menggunakan jalur yang sama dengan pengaturan saat kirab dan upacara, sementara dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Harmoni, pengguna dapat melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Kebon Siri, Jalan Fahrudin, Jalan Jati Baru Raya, Jalan Abdul Muiz, dan juga Jalan Majapahit. Dan juga pendengar dapat menggunakan jalan dari Jalan Agus Salim menuju Senen melalui Jalan Kebon Siri dan Jalan Arif Rahman Hakim. Dari Tanah Abang menuju Tugutani dapat melalui Jalan Jati Baru Raya, Jalan Kebon Siri, sedangkan menuju Harmoni dapat menggunakan Jalan Jati Baru Raya, Jalan Abdul Muiz, dan Jalan Majapahit. Untuk malam hari pendengar, rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mendukung malam perayaan HUT ke-81 yang berlangsung pukul 19 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat dan dimeriahkan Karnaval Kendaraan Hias, di mana Karnaval Kendaraan dimulai dari Jalan Silang Medan Daya Barat Monas, kemudian bergerak menuju Jalan Hemat Tamrin sisi timur, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman sisi timur, dan berakhir di Jalan Galunggung, Taman Duku atas Skatepark. Juga pengaturan lalu lintas diberlakukan secara situasional di kawasan Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Monas, serta sejumlah ruas yang menghubungkan kawasan Tanah Abang, Menteng, Kebun Kacang, hingga Duku Atas. Dan juga pengguna jalan dari Harmoni menuju Kuningan, pendengar dapat menggunakan Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, Jalan Hema Mansur, hingga Jalan Profesor Dr. Satrio. Dan juga sementara dari Kuningan maupun Senayan, pendengar dapat menuju Harmoni melalui Jalan K.I. Haji Mas Mansur, Jalan Cireng Barat, Jalan Balikpapan, dan juga Jalan Suryo Pranoto. Dan pendengar dihimbau bagi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju kawasan kegiatan untuk bisa menghindari ruas-ruas yang terdampak pengaturan lalu lintas ya, dan juga memilih lajur alternatif. Dan tentunya masyarakat yang hendak menghadiri rangkaian perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, kita anjurkan menggunakan transportasi umum serta mengikuti

rambu dan juga arahan petugas di lapangan. Nah, pendengar, mungkin ada kegiatan yang Anda lakukan di perayaan HUT ke-81, apakah mengikuti perayaan kegiatan di sekitar RT RW? Atau ada kegiatan seru yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta? Dapat berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp 1 di 0811 7972 7912. When I first saw you.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan balai kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak 1 rupiah tetapi 8 rupiah.
2: Harapannya Jakarta ini kan memiliki kurang lebih ya 30 ribu RT. Tapi untuk kita bisa sampai ke 30 ribu RT itu, saya rasa ini butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kita mulai dari tingkat kelurahan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Tarif khusus transportasi di Jakarta saat HUT Republik Indonesia Rp8. DPRD DKI Jakarta apresiasi inovasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Duren Sawit. Berita selengkapnya. Pemprov DKI terapkan tarif khusus transportasi pada saat HUT Republik Indonesia Rp8. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah tarif khusus transportasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Tarif yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1, kini ditetapkan menjadi Rp8. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Penyesuaian tarif juga dimaksudkan agar tarif transportasi yang berlaku dalam rangka peringatan HUT RI seragam. Demikian dikatakan Pramono Anung, Minggu, 16 Agustus 2026.
1: Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan balai kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak 1 rupiah tetapi 8 rupiah supaya tarif yang diputuskan atau dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta sama, sehingga dengan demikian semua tarif pada dalam rangka peringatan 17 Agustus adalah Rp8.
3: Selain kebijakan tarif khusus, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya berupa panggung hiburan di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pramono mengatakan, perayaan HUT RI secara utama mengutamakan agenda pemerintah pusat yang dipusatkan di Istana Kepresidenan. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan tersebut. Selain panggung hiburan, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat. Sejumlah agenda lain juga akan digelar, termasuk pesta rakyat dan upacara bendera. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Memeriahkan kemerdekaan, taman hingga jalan jadi lokasi Liga Kampung Dadakan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Di tengah riuh pikuk lingkungan RT 07 dan RT 8 Koja Jakarta Utara, terdengar gelak tawa dan riak semangat anak-anak yang sedang memutar bola di lapangan. Kegiatan Liga Kampung Turnamen Sepak Bola yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 17 Agustus ini bukan sekedar ajang perayaan rutin, melainkan wujud kepedulian warga terhadap masa depan anak-anak di lingkungan mereka. Bang Nopal, Ketua Panitia Kegiatan Sepak Bola Warga RT 07 Koja, membagikan kisahnya mengenai inisiatif ini. Menurutnya, turnamen ini kembali digiatkan untuk membakar kembali semangat anak-anak dalam berlatih dan mengasah bakat. Lebih dari sekedar mengejar piala dan hadiah uang bagi pemenang, turnamen ini memiliki misi sosial yang jauh lebih besar, menjaga anak-anak dari ancaman kenakalan remaja seperti tawuran.
5: Supaya di RT 07 atau 08 supaya kita sukses selalu maju anak-anak kecil yang lebih baik ke depannya.
6: Ini setiap tahun dilakukan atau gimana, Bang?
5: Ini kita baru bikin baru ini aja lagi, Bang, supaya anak-anak semangat lagi latihannya, supaya lebih tekun lagi main bolanya biar enggak ada
6: supaya kita mencegah kenakalan remaja ya, juga, Bang, ya, tawuran dan lain-lain.
5: Badannya sehat. Anak mamanya pada ngedukung, Bang.
6: Oh, berarti dapat dukung dari orang tuanya, Bang, ya? Bang, ini memperbutkan pialanya apa nih, Bang?
5: Kita ada pialanya sih, nggak nggak gede-gede, tapi adalah uang untuk pialanya.
4: Langkah ini pun mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari para orang tua serta warga setempat. Tidak berhenti di turnamen-turnamen 17-an saja, panitia berencana menyeleksi pemain-pemain berbakat untuk dibina lebih lanjut. Harapan besar tertanam agar dari lapangan ini lahir pesepak bola tangguh yang bisa membanggakan wilayah Koja Jakarta Utara hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andriono mengapresiasi berbagai inovasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Kampung Pencegah Krisis Planet di RT 8 RW 4 Malaka Jaya Duren Sawit, di mana di lokasi tersebut warga setempat mengembangkan budidaya lele di saluran air, pengolahan sampah organik melalui sistem loop tertutup hingga kandang ayam mini. Seluruh hasil pengelolaan juga mampu mendukung ketahanan pangan warga setempat. Karena itu, Wibi berharap inovasi pengelolaan lingkungan seperti itu juga dapat diterapkan di wilayah lain. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di Jakarta hari ini.
7: Dalam kapasitas kita sebagai pimpinan DPRD, tentu kita melihat ini sebagai suatu contoh atau prototipe yang bisa kita propose untuk bisa kita kerjakan untuk di tempat-tempat yang lain. Dengan anggaran DKI Jakarta yang cukup besar, anggaran Dinas Lingkungan Hidup, saya rasa kita harus lihat nih skemanya bagaimana, berapa kebutuhan biayanya kalau kita bisa membangun ekosistem seperti ini dan kita bisa praktekkan di beberapa wilayah di Jakarta. Harapannya Jakarta ini kan memiliki kurang lebih ya 30.000 RT. Tapi untuk kita bisa sampai ke 30.000 RT itu, saya rasa ini butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kita mulai dari tingkat kelurahan.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus membantu warga yang memiliki ide dan inovasi di lingkungan masyarakat, seperti di RT 8 RW 4 Malaka Jaya Duren Sawit, Jakarta Timur. Polsek Kemayoran masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan diam rusun Dakota Kemayoran yang videonya beredar di media sosial. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mencari korban maupun terduga pelaku setelah mengetahui adanya video tersebut. Korban baru membuat laporan resmi kepada polisi pada Jumat 14 Agustus 2026. Saat ini penyidik masih memeriksa korban serta melengkapi keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian. Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardian sebagaikatakan telah mengantungi identitas terduga pelaku berinisial A dan melakukan upaya penangkapan di kediamannya. Namun terduga pelaku masih melarikan diri dan belum berhasil diamankan.
8: Untuk pelaku juga kita sudah lakukan upaya pemanggilan dan penangkapan, yang mana sekarang ini identitas si pelaku diduga A, kemarin masih melarikan diri, demikian.
0: Polisi masih mendalami informasi mengenai dugaan pencurian kabel yang diduga di latar belakangi kejadian. Dan informasi tersebut sementara diperoleh dari keterangan korban hingga masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Polsek Kemayoran memastikan penyelidikan akan terus dilakukan dengan memeriksa saksi dan juga mengumpulkan bukti. Polisi juga akan memastikan keterkaitan dengan pencurian dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi. Harga daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang merangkai naik hingga Rp40.000 per kilogram akibat lonjakan permintaan pasar dan tingginya biaya produksi. Berikut Rituan Maulana melaporkan.
9: Harga komoditas daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional lantaran memicu penurunan omset penjualan secara signifikan. Pedagang ayam potong di Pasar Badak, Ndi, menyatakan lonjakan harga sudah berlangsung secara bertahap sejak sebulan terakhir akibat peningkatan permintaan pasar yang tinggi. Melonjaknya biaya produksi pakan ternak serta kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis atau MBG dikatakannya turut memicu kenaikan harga secara terus-menerus. Dampak dari lonjakan harga daging ayam tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang melalui merosotnya jumlah penjualan harian di lapak pasar. Ndi menyebut volume penjualan anjlok drastis hingga mencapai 40% akibat melemahnya daya beli masyarakat setempat.
10: Ini dari kemarin aja, dari Pak, mungkin sebulan yang lalu ya. Ada sebulan yang lalu ya.
11: Sebulan lalu.
10: Iya, sebulan yang lalu. Ya, terus harga... naik terus ayam tuh. Tiap hari itu seribu tuh naik itu.
11: Sekarang Pak, nah harganya berapa Pak?
10: Sekarang harga 40 sampai 42 sih sekarang.
9: Senada dengan hal tersebut, pedagang ayam potong lainnya, Acep, mengungkapkan harga komoditas daging ayam yang sebelumnya berada di harga Rp33 sampai Rp38.000 kini merangkak naik di harga Rp40 hingga Rp43.000. Senada dengan hal tersebut, pedagang ayam potong lainnya, Acep, mengungkapkan harga komoditas daging ayam yang sebelumnya berada di harga Rp33 sampai Rp38.000 kini merangkak naik di harga Rp40 hingga Rp43.000. Ia mengaku kondisi tersebut sangat memberatkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat.
12: Dari harga Rp28 gitu ya sampai Rp30.000 sekarang udah Rp40.000 sampai Rp43.000.
9: Untuk dari segmen pembeli Pak ada penurunan atau seperti apa?
12: Ada dikit, paling 10% lah. Dari yang udah kan waktu naik kan sekarang mau meludan ya. Nanti biasa aja di pasar gini-gini aja.
9: Keluhan juga disampaikan oleh salah seorang konsumen pasar, Uju, yang merasa keberatan atas tingginya harga daging ayam di pasaran. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah kuota pembelian harian guna menyiasati tingginya pengeluaran belanja rumah tangga.
13: Tapi kalau bisa mah nggak usah ditaikin gitu.
11: Pengen yang murah ya?
13: Iya, apalagi sekarang sebentar lagi bulan Maulid kan. Dibutuhkan sama ayam.
9: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sebanyak 257 peserta dari 11 desa mengikuti Eco Waste untuk mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat di Banten. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
14: Kegiatan Eco Waste Desa berkelanjutan digelar di Bumi Perkemahan Grup 1 Kopassus pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema Desa Tangguh, Lingkungan Lestari Indonesia Berdikari. Sebanyak 257 peserta dari 11 desa di sekitar Serang mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana Aryani Damayanti mengatakan, kegiatan tidak hanya berupa perlombaan, tetapi juga edukasi pengelolaan sampah. Peserta lomba mendaftar secara daring dengan mengunggah video melalui media sosial Aliansi Satu Aksi.
15: Nah, untuk peserta yang hadir secara ada 257 peserta dari desa-desa dan untuk tamu peserta secara umum. Untuk desa yang berada di peserta yang berada di sekitaran peserta.
14: Edukasi pengelolaan sampah dilakukan melalui workshop dengan memperkenalkan pembuatan kompos, biopori, rumah megot hingga pemanfaatan pekarangan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan sampah dari lingkungan masing-masing. Program ini juga diarahkan agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Desa diharapkan dapat melanjutkan praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Aryani berharap Eco Waste menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah dinilai perlu dimulai dari rumah tangga hingga tingkat desa. Kolaborasi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan berbagai pihak juga diperlukan agar program terus berjalan. Dengan demikian, lingkungan Banten diharapkan semakin bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Tarif khusus transportasi di Jakarta saat HUT Republik Indonesia Rp8. DPRD DKI Jakarta apresiasi inovasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Duren Sawit. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
0: 91,2 FM, Jakarta Sore Ini.

91,21 RRI Jakarta, Al Ghazali dengan kisah kehidupan. Ini masih dengan kisah kemerdekaan pendengar, di mana ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Reborn menuju Taman Elektrik Kota Tangerang, Banten pada hari ini. Gubernur Jawa Banten, Antri Sony di Tangerang mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang menjadi salah satu wujud kecintaan terhadap Indonesia yang ditambah dengan deklarasi sikap kebangsaan dan juga antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, pendengar, di mana mengusung tema bersatu dalam kemerdekaan, melangkah menuju Indonesia maju, kegiatan ini menjadi momentum untuk bisa memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan juga kontribusi positif. Kemeriahan kirab turut diwarnai juga dengan penampilan marching band, tarian tradisional, atraksi debus, hingga deklarasi sikap kebangsaan yang dimana diikuti oleh ribuan pemuda pendengar. Ya, kita harapkan dimana semangat persatuan dan juga kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan melalui kirab merah putih ini dapat terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda ya, dan juga diwujudkan melalui karya dan kontribusi positif demi kemajuan Indonesia.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Eh Jar,
2: apa?
1: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
2: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
1: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
2: Nah, bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
1: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
2: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
1: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
2: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
1: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta Matchbox 20 with Band yang dirilis di tahun 2000. Pendengar, Dinas Perhubungan ataupun Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Napaktilas Proklamasi 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Museum Juang 45 dan juga Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, di mana kegiatan ini dihadiri jajaran Dinas Kebudayaan, terus juga komunitas sejarah dan para veteran, juga ada para murid sekolah dan guru pendamping, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi, di mana kegiatan ini mengusung tema refleksi kemerdekaan untuk masa kini dan nanti yang menjadi ruang edukasi sejarah sekaligus sarana bagi generasi muda untuk mengenang kembali perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Di mana pendengar, pawai Napaktilas Proklamasi 2026 ini dimulai dari Museum Juang 45 dan berakhir di Tugu Proklamasi. Untuk tagline-nya, Napaktilas Proklamasi Kirab Jejak Juang Bangsa, yang merupakan perjalanan edukatif untuk bisa mengajak peserta menyusuri kembali jejak sejarah menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui konsep kirab ini, peserta bergerak bersama melewati titik-titik bersejarah sambil mengikuti rangkaian kegiatan dan juga menyelesaikan beberapa misi yang merepresentasikan nilai persatuan, perjuangan, kepemimpinan, dan juga gotong royong. Nah, pendengar, kegiatan ini diikuti berbagai komunitas serta pelajar dari wilayah DKI Jakarta dan juga tentunya menghadirkan perlombaan edukatif bagi pelajar tingkat SMA-SMK. Ini melalui mission proklamasi. Nah, perlombaan ini beregu yang menggabungkan aktivitas Napaktilas dengan mengenakan permainan edukatif di berbasis misi. Oke, seru tentunya pendengar ya. Dan kita harapkan kegiatan ini dapat menjadi mengenang sejarah perjuangan bangsa dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda kita.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, pernah mengalami kendala layanan publik? Nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI, karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar foto di media sosial Facebook yang menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya, di mana kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang memperlihatkan mesin bertulisan MBG. Faktanya, klaim kartu anjungan tunai mandiri MBG tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut teridentifikasi sebagai hasil artificial intelligence ataupun deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada tiap anak melalui kartu ATM. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Serpergar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional dari berbagai daerah. Ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ahmad Dhani dengan Bidadari Kesucian. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Maurlita Sujabat mengatakan pihaknya mendukung penuh arahan gubernur agar Pemprov DKI Jakarta hadir dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov DKI Jakarta melalui Korpri Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh perangkat daerah dan juga BUMD Provinsi DKI untuk bisa berpartisipasi memberikan bantuan ataupun donasi bagi korban gempa di NTT, pendengar. Dan juga disampaikan dari sisi penanganan kebencanaan, BPBD DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan BNPB dan BBBD Provinsi NTT untuk melakukan inventarisasi kebutuhan bantuan serta mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan di wilayah terdampak. Di mana bantuan kemanusiaan yang disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak gempa bumi terdapat dari bantuan pangan dan juga non-pangan. Untuk bantuan logistik pangan terdiri dari makanan siap saji, biskuit, dan juga air mineral. Sedangkan bantuan logistik non-pangan meliputi kasur lipat, bantal, selimut, family kit, kidswear, dan juga terpal, pendengar. Ya, semoga bantuan ini bisa dapat tersalurkan dengan baik untuk bisa membantu dan juga meringani kebutuhan dari rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita ya yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 RRI Jakarta, ungu dengan Yogyakarta. Saudara pendengar, bagi Anda yang terbiasa ataupun melintasi di kawasan Monas, khususnya di Medan Merdeka Barat, dan tentunya ada satu magnet yang mengangkat kita untuk bisa melihat ke sana, pendengar, ataupun ke arah kiri, tepatnya di depan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ini menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 di kawasan trotoar depan kantor di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, untuk bisa menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Update dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Honi Havana, dalam keterangannya, di mana taman tersebut dirancang sebagai ruang publik yang merefleksikan semangat kemerdekaan dan juga kebersamaan. Dan penataan kawasan ini tidak hanya ditunjuk untuk bisa memperindah lingkungan di kawasan kantor Menkopolhukam saja, tetapi juga memberikan suasana yang lebih asri bagi pejalan kaki dan masyarakat yang melintas di Jalan Medan Merdeka Barat. Nah, penataan dimulai dari 14 Agustus dengan menampilkan beragam bunga, buah-buahan, sayuran, dan juga hasil bumi Indonesia. Nah, perpaduan ini dari tanaman hingga hasil bumi menggambarkan kekayaan alam, kesuburan, dan juga keberagaman Indonesia. Menarik, pendengar, bagi Anda yang atau ingin ataupun yang sedang menuju daerah Monas bisa melewati ya di Medan Merdeka Barat dan melihat-lihat asal tidak sampai merusak untuk taman yang sudah ditata dengan indah. Dan kita harapkan juga hadirnya Taman di Polkam Merdeka 81 ini menjadi ruang publik yang tidak hanya memperindah kawasan tetapi juga bisa menghadirkan suasana yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air.

dunia. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Virza dengan Damai Bersamamu. Baik, selamat mendengar, sebentar lagi kita akan break ya untuk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu bersama dengan Eca Hamid di Bogor. Selamat sore, Kak Eca, apa kabar? Semoga sehat juga tentunya. Izin update cuaca, di mana Bogor dan sekitar cerah berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, panas. Dan kita tetap jaga kesehatan tentunya dengan kondisi yang tak menentu ini, Kak Eca. Dan selama beraktivitas di Jakarta sore ini sukses dan tetap semangat. Have nice weekend juga untuk Kak Eca. Baik, pendengar, kita akan sambung untuk kebersamaan kita di Jakarta sore ini, dan masih kami tunggu juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi ataupun traffic di sekitar Anda di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Hijau Daun dengan Suara. Baik, saudara pendengar, di mana rangkaian kegiatan akan digelar untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Di antaranya ada kirab bendera, upacara kemerdekaan, pesta rakyat, malam perayaan, dan juga karnaval kendaraan hias. Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas dan juga menerjunkan 500 petugas, di mana di SUP juga menyediakan 21 lokasi parkir di kawasan Monas hingga Duku Atas untuk bisa mendukung kebutuhan parkir masyarakat. Di mana disampaikan layanan bus Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan ini akan mengalami perubahan pola operasi dan juga modifikasi lintasan secara situasional dan mengikuti pengaturan dan juga pengalihan arus lalu lintas selama rangkaian kegiatan. Di mana diberlakukan tarif khusus sebesar Rp8 untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta mulai pukul 00 hingga 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat pada 17 Agustus 2026. Dan juga tentunya dihimbau ya bagi masyarakat yang akan menghadiri rangkaian perayaan untuk bisa mengutamakan penggunaan transportasi umum termasuk TJ, MRT Jakarta, LRT dan juga komuter lain. Ya, kita harapkan pendengar di mana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas parkir yang sudah disediakan dan layanan transportasi umum yang sudah juga disiapkan tentunya serta mengikuti arahan petugas selama rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung besok.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu, sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, tidak hanya Jakarta tapi juga di Kabupaten, maksud saya Kabupaten Kepulauan Seribu juga menggelar festival lomba musik band di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Tri Indrawan, mengatakan kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda Kepulauan Seribu untuk bisa menyalurkan kreativitas melalui musik. Di mana makna perjuangan di era saat ini telah mengalami perluasan, menurut dari Sekretaris Kabupaten, dan salah satunya diwujudkan melalui semangat generasi muda untuk bisa menghasilkan karya terbaik dengan mengedepankan kreativitas dan juga sportivitas. Di mana ada festival yang bukan hanya sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang kebersamaan yang menghadirkan hiburan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Nah, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi dan wadah bagi putra-putri daerah untuk bisa menunjukkan talenta mereka. Baik, pendengar, kita harapkan di mana festival lomba musik ini bisa menjadi wadah ya untuk bisa mendorong generasi muda Kepulauan Seribu semakin kreatif, percaya diri dan juga berprestasi melalui karya-karya positif mereka.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Laras Kinanti. Silakan, rekan Laras.
1: Baik, terima kasih Kak Ferli. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti, sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini kami sampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kaskarawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kaskarawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,5 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Laras. Itu dia pendengar untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,21 RRI Jakarta. Adam Lambert with Time for Miracle. Baik pendengar, kita akan segera bergabung pada bersama dengan Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Labdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27
9: itu. Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, malah bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planet Indonesia. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Angel Peters dengan Misteri Cinta. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh gelaran Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Pemprov Jakarta yaitu mengkoordinir 780 UMKM binaan untuk hadir dan menyediakan kuliner gratis bagi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, ini menyebutkan keterlibatan ratusan UMKM tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong untuk bisa menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah, hangat, dan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Dirinci sebanyak 780 pelaku usaha bidaan, Pemprov DKI Jakarta akan ikut meramaikan Pesta Rakyat, di mana mereka terdiri dari 470 penyedia makanan dan juga 310 penyedia minuman. Selain itu, di mana sebanyak 420 pelaku usaha dari Kementerian UMKM juga turut serta, sehingga total terdapat sebanyak 1.200 pelaku usaha yang terlibat pendengar. Dan menurut Ratu, keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha binaan untuk mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan bersama dengan masyarakat. Ya, pendengar, kita harapkan di mana keterlibatan ribuan pelaku UMKM ini tidak hanya memeriahkan Pesta Rakyat, tapi juga menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk bisa merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

91,21 RRI Jakarta. Si dengan bukan untuk sembarang hati, yang menjadi lagu penyambung ataupun penutup juga kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Selepas ini akan ada Bung Bams yang akan menyambung kebersamaan kita ya. Akhir kata saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan Bamsari. Lagi siaran di Jakarta malam ini edisi hari Minggu di 16 Agustus 2026. Saatnya santai dan tapi gak santai-santai banget sih, karena siapa tahu besok Anda punya tugas di 17 Agustus 2026 yang pasti, karena besok akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk Anda yang besok mau ikut upacara, kemudian menghadiri acara 17-an di lingkungan rumah, atau sekedar menikmati suasana libur kemerdekaan, jangan lupa siapkan segala sesuatunya dari malam ini. Baju merah putih jangan lupa, atribut 17-an jangan lupa, sampai dengan semangatnya jangan ketinggalan. Khusus untuk Anda pendengar yang besok beraktivitas di Jakarta, ada sejumlah agenda yang perlu Anda ketahui. Nanti bakalan saya spill lagi ya agendanya apa aja, karena malam hari ini saya melihat begitu banyak sekali keramaian di seputaran Sudirman Tamrin, mulai dari atribut merah putih, kemudian tadi di depan mana ya, di samping di samping Kemenko kalau nggak salah. Ini mulai banyak sekali masyarakat Jakarta atau mungkin luar kota, saya nggak tahu karena saya nggak turun, yang sudah mulai mengabadikan tempat-tempat atau spot-spot menarik karena merayakan 17 Agustus di tahun ini. Anda bagaimana? Kita buka ya sama lagunya Cinta Indonesia dari Banda Naira. Selamat mendengarkan Jakarta malam ini bersama saya Bamsari.

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Ari pendengar. Diingatkan kembali nih, di kawasan Monas dan Pusat Jakarta besok akan berlangsung rangkaian perayaan kemerdekaan mulai dari kirab bendera, pusaka dan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian juga akan ada pesta rakyat sampai agenda sore berupa upacara penurunan bendera. Malam harinya ada karnaval kendaraan hias yang bergerak dari kawasan Monas menuju Dukuh Atas. Buat Anda yang belum punya planning besok, coba deh main-main ke daerah Jakarta di Sudirman Tamrin ya. Siapa tahu bisa melipir juga ke Pro 1 RRI Jakarta, karena Bams besok juga siaran sih, tapi malam ya. Ada juga besok perayaan kemerdekaan di Kota Tua yang berlangsung, kemudian dengan hiburan dan berbagai atraksi untuk masyarakat. Aduh, banyak banget deh informasinya besok. Tapi yang perlu diingatkan juga, besok itu di jam 10.17 masyarakat diimbau untuk menghentikan aktivitas sejenak, kemudian berdiri tegap dan bersama-sama menghormati momen detik-detik proklamasi. Jangan lupa ya, 10.17 tuh. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Bukit Tinggi, judulnya adalah Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan.
1: Bu, adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
4: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
4: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
4: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh?
4: Bangun Nak.
3: Adik.
4: Adik.
3: Bangun Nak.
4: Bu. Ya,
3: Aduh. Sepertinya adik.
2: Tidak ya. Tidak. Tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih. Badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk. Makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak. Bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI Pro

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Gimana malam hari ini? Apakah sudah mulai ada perlombaan di tempat Anda pendengar? Atau mungkin kayaknya besok deh mulai lomba-lombanya. Rata-rata mungkin ada yang udah duluan, karena biasanya ada babak penyisihan, semifinal, final gitu ya. Jadi jangan lupa nih untuk Anda yang besok ikut lomba, semoga menang. Buat yang jadi panitia, semoga acaranya lancar. Buat yang mau jalan-jalan, semoga nggak kejebak macet ya. Ingat, diperhitungkan besok itu ada 1 rupiah soalnya untuk transportasi Jakarta. Jadi untuk Anda yang akan bepergian, lebih baik dicek-cek dulu ya, karena takutnya malah stuck kalau pakai kendaraan pribadi. Dan untuk yang mungkin cuman rebahan aja di rumah, nggak apa-apa, yang penting tetap merah putihnya di hati gitu ya. Dan tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI Jakarta, karena malam hari ini saya akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, ada kabar kurang mengenakan dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya. Dan info terbarunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan ini disiapkan melalui koordinasi dengan BNPB, kemudian BUMD, Basnas Basis DKI Jakarta, dan juga berbagai pihak terkait. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta akan ikut berkontribusi untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Dan saat ini, Pemprov DKI masih memetakan kebutuhan di sejumlah wilayah supaya bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nage Keo, Nusa Tenggara Timur di hari Sabtu ya, di tanggal 15 Agustus kemarin. Dan berdasarkan laporan yang dikutip dari Berita Jakarta, lebih dari 5.000 warga mengungsi dan puluhan orang meninggal dunia akibat bencana ini. Dari Jakarta, dukungan kemanusiaan juga tengah dipersiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, dan semoga bantuan yang nantinya dikirim bisa segera diterima oleh masyarakat. Dan untuk pendengar Persatu, mari kita sama-sama mengirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya. Semoga proses evakuasi, penanganan, dan pemulihan di wilayah terdampak berjalan dengan lancar. Amin. Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 9 akan ada kanal kenangan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, kalau di hari Minggu malam akan ada kanal kenangan yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Halo, selamat malam pendengar. Saya Mika Kartika, senang sekali bisa kembali menemani Anda di Kilau Kenangan bersama lagu-lagu kenangan era 60 hingga 90-an yang sudah kami siapkan untuk Anda. Oh iya, besok kita sudah memasuki tanggal 17 Agustus ya. Rasanya kalau sudah menjelang hari kemerdekaan seperti ini, suasana di sekitar kita memang mulai berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar dan terpasang di setiap sudut rumah. Umbul-umbul mulai menghiasi jalan dan di beberapa lingkungan, persiapan lomba juga sudah mulai terasa. Nah, Mika jadi kepikiran nih, apa sih dan kenapa suasana Agustus zaman dulu tuh rasanya begitu membekas di ingatan kita? Malam ini, kita akan ngobrol tentang serunya suasana Agustus zaman dulu. Mulai dari kampung yang mendadak ramai, lomba-lomba yang selalu ditunggu, sampai cerita-cerita sederhana yang masih seru dikenang sampai sekarang. Yuk, berbagi cerita sekaligus request lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Oh iya, jangan lupa sertakan nama dan lokasinya ya. Sebagai pembuka, kita dengarkan dulu lagu kenangan yang satu ini.

Kalau diingat lagi, rasanya setiap Agustus memang punya suasana yang berbeda ya. Belum juga tanggal 17, tapi sekeliling tempat tinggal sudah mulai terasa lebih hidup. Bendera merah putih mulai dipasang di depan rumah. Umbul-umbul juga mulai menghiasi jalan, gapura dicat lagi, dan kemudian kerja bakti warga pun mulai dilakukan ya. Ternyata ada cerita menarik juga loh. Tradisi lomba dan kemeriahan 17 Agustus yang kita kenal sekarang mulai ramai dilakukan sekitar tahun 1950-an, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima. Nah, sejak saat itu, perayaan 17 Agustus bukan hanya identik dengan upacara, tapi juga menjadi momen kebersamaan bagi warga di berbagai daerah. Nggak heran ya, begitu Agustus tiba, suasana di sekitar kita pun ikut berubah. Dan perubahan-perubahan kecil itulah yang membuat bulan Agustus selalu terasa istimewa.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sabda Alam adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1950-an, lagu ini dinyanyikan oleh Teresa Zen, diiringi Orkes Lima Sarema pimpinan Amin Usman. Pada tahun 1959, lagu ini dirilis pada album kompilasi Kisah Pasar Baru sebagai lagu kelima. Lagu Sabda Alam ditempatkan pada peringkat ke-40 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009. Kenangan Top Hits.

Untuk Anda yang baru saja bergabung di Kilau Kenangan, halo, saya Mika Kartika, yang masih akan menemani malam Anda sampai pukul 12 nanti. Jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Dimanapun Anda berada, tetap bisa ikut bernostalgia bersama malam ini. Wah, ternyata cerita tentang suasana Agustusan zaman dulu tuh sudah mulai banyak juga nih yang masuk. Ada Bang Ucup di Cengkareng. Setiap menjelang 17 Agustus, beliau sama teman-temannya paling rajin ikut rapat panitia. Padahal sih masih anak-anak, bukan karena mau bantu kerja katanya. Tapi penasaran hadiah lombanya, tahun itu tuh apa aja? Ayo ngaku, siapa yang dulu diam-diam lebih penasaran sama lomba hadiahnya daripada sama lombanya? Lalu ada juga dari Ibu Ati di Pondok Gede nih. Setiap menjelang 17 Agustus, beliau dan saudara-saudaranya paling senang kalau diminta memasang bendera. Soalnya, biasanya langsung dapat es lilin dari ibu. Wah, kalau hadiahnya es lilin begitu mah, saya juga mau deh ikut bantu pasang bendera. Terima kasih ya Bang Ucup dan Ibu Ati sudah berbagi cerita malam ini. Masih Mika tunggu loh cerita, juga request lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812 5000 1933. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda ya. Siapa tahu cerita Anda yang akan saya bacakan di Kilau Kenangan berikutnya.

Pijat Pinang bukan baru muncul saat perayaan 17 Agustus. Tradisi ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, Pijat Pinang kemudian menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan. Sampai sekarang pun sih, lomba ini tuh identik dengan kerjasama dan semangat kebersamaan. Lucunya ya, kadang yang capek tuh bukan cuma yang manjat. Yang nonton juga ikutan capek teriak dari bawah. Semangatnya malah nggak kalah sama yang lagi lomba ya.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Menariknya ya, hadiah lomba 17 Agustus dulu seringkali dibungkus lebih rapi loh. Ada yang memakai kertas coklat, ada juga yang dibungkus koran ataupun kertas kado cantik. Jadi sebelum dibuka, isinya ya benar-benar dibikin penasaran. Itu yang kotaknya kayak gelas deh. Ah, bukan, paling juga buku tulis. Nah, begitu bungkus hadiahnya dibuka, barulah ketahuan isinya apa. Ada yang mendapat buku tulis, gelas, ember, payung, atau perlengkapan rumah tangga lainnya. Memang dari dulu, hadiah lomba 17 Agustus identik dengan barang-barang sederhana yang bermanfaat untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Lucunya ya, waktu itu rasanya sih gak kepikiran hadiahnya mahal atau tidak. Yang penting, pas nama kita dipanggil, senangnya sudah bukan main. Kadang sebelum lombanya mulai, malah hadiahnya sudah lebih dulu jadi bahan tebakan. Padahal mah belum tentu juga menang ya.

Yang seru nih, dari perayaan 17 Agustus dulu, hampir semua orang selalu punya perannya masing-masing. Bapak-bapak sibuk menjadi panitia, ibu-ibu menyiapkan konsumsi, dan remaja menghias lingkungan. Sementara anak-anak sudah gak sabar latihan buat lomba. Rasanya ya, satu kampung tuh ikut bergerak menyambut hari kemerdekaan. Nah, suasana seperti itu memang sudah lama menjadi bagian dari perayaan 17 Agustus di berbagai lingkungan RT ataupun RW. Perayaan hari kemerdekaan bukan hanya tentang perlombaannya, tapi juga menjadi momen gotong royong yang mempererat hubungan antar warga. Makanya, yang ikut lomba memang gak semua orang, tapi yang ikut meramaikan rasanya satu kampung.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sabda Alam adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1950-an, lagu ini dinyanyikan oleh Teresa Zen, diiringi Orkes Lima Serema pimpinan Amin Usman. Pada tahun 1959, lagu ini dirilis pada album kompilasi Kisah Pasar Baru sebagai lagu kelima. Lagu Sabda Alam ditempatkan pada peringkat ke-40 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009.

Kembali lagi di Kilau Kenangan dan masih bersama saya, Mika Kartika. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0812-5001933. Sebelum lanjut, Mika mau sapa-sapa dulu nih. Ada Bang Maulana di Radio Dalam, Kak Nancy Tanot di Cinere, Ibu Tuti di Jakarta, lalu ada Kak Brandy di Rancamaya Bogor, ada Kak Seno di Fatmawati, dan Pak Bayu di Tangerang. Halo, selamat menikmati malam bersama Kilo Kenangan ya. Oke, sekarang sudah ada beberapa cerita yang masuk nih. Saya bacakan dua yang bikin senyum ya. Ada Pak Edi di Kebumen. Katanya, dulu paling semangat ikut lomba balap karung. Tapi, waktu sudah hampir sampai garis finish, malah keburu ngakak lihat temannya jatuh. Giliran ketawa, nah Pak Edinya sendiri yang ikut jatuh juga. Ini sih namanya fokusnya malah pindah ya Pak. Lalu ada Kak Yuli di Solo. Ceritanya beda lagi nih. Jadi, setiap menjelang 17 Agustus, beliau dan teman-temannya selalu semangat bantu menghias kampung. Yang paling ditunggu itu justru saat lampion, umbul-umbul, dan bendera mulai terpasang satu persatu. Katanya, rasanya sore itu kampung jadi kelihatan beda. Wah, seru ya. Pulang-pulang, tangan kotor kena cat, tapi hatinya senang. Terima kasih ya Pak Edi dan Kak Yuli untuk ceritanya. Jadi bikin senyum sendiri nih. Nah, sekarang kita lanjutkan nostalgia malam ini lewat satu lagu kenangan berikut ini.

Tiba selesai, biasanya masih ada satu momen yang paling ditunggu. Yes, yaitu pembagian hadiah dan door prize. Begitu panitia mulai membawa daftar nama ke atas panggung, biasanya suasananya tuh langsung berubah jadi tegang. Banyak anak memilih duduk dekat panggung, sementara yang lain mulai berharap, ah siapa tahu habis ini pasti namaku nih yang keluar. Kira-kira begitu ya. Lalu di banyak lingkungan RT dan RW, malam pembagian hadiah memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan 17 Agustus. Bukan hanya untuk mengumumkan para pemenang, tapi juga menjadi penutup kebersamaan yang sudah dibangun selama beberapa hari sebelumnya. Mika jadi inget nih, dulu pengalaman waktu kecil, jadi setiap kali satu nama selesai dibacakan, dalam hati tuh pasti masih aja bilang, ah, siapa tahu abis ini namaku nih yang keluar. Begitu nama berikutnya diumumkan, yah, belum juga. Begitu aja terus ya. Ada yang sama?

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Balik lagi di Kilau Kenangan, masih bersama saya Mika Kartika. Pendengar, ada yang pernah merasa begini nggak? Kadang kita nggak perlu lihat foto dulu untuk mengingat suasana Agustus. Cukup dengar suara peluit dari kejauhan, lalu tepuk tangan warga dan suara pembawa acara yang memanggil peserta lomba, atau bisa juga lagu-lagu perjuangan dari pengeras suara di kampung. Rasanya suasana 17 Agustus langsung terbayang begitu saja ya. Belum lagi kalau umbul-umbul merah putih yang mulai terpasang di sepanjang jalan. Aroma sate dan bakso dari pedagang di sekitar lapangan, atau bau cat yang masih baru di gapura kampung. Di banyak daerah di Indonesia, suasana seperti inilah yang menjadi bagian dari tradisi perayaan Hari Kemerdekaan setiap tahunnya. Malah, kadang juga belum lihat lombanya, baru cuma dengar suara peluit dari kejauhan saja, sudah langsung bilang dalam hati, "Wah, udah mulai nih."

0: sepanjang malam ini, kita jadi sama-sama mengingat banyak hal ya. Mulai dari kampung yang tiba-tiba ramai, lomba yang selalu ditunggu, sampai suara peluit yang rasanya langsung membawa kita kembali ke suasana Agustus dulu. Nah, dari semua cerita malam ini, rasanya kita mulai menemukan jawabannya ya. Kenapa suasana Agustus zaman dulu tuh begitu membekas di ingatan kita? Bukan semata-mata karena perlombaannya, tapi karena disitulah kita berkumpul dengan tetangga, bermain bersama teman-teman, saling membantu, dan melihat kampung terasa lebih hidup. Suasana kebersamaan seperti inilah yang sejak dulu menjadi bagian dari tradisi perayaan Hari Kemerdekaan di banyak lingkungan. Kalau pendengar sendiri, kenangan apa sih yang paling membekas saat perayaan 17 Agustus dulu?
1: Oh,

0: Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Teluk Bayur adalah album dari penyanyi Ernie Johan dengan iringan grup Zainal Combo pimpinan Zainal Arifin yang dirilis pada tahun 1967 di bawah label Remako. Lagu Teluk Bayur ciptaan Zainal Arifin adalah salah satu lagu pada album ini yang populer hingga saat ini. Album Teluk Bayur ditempatkan pada peringkat ke-132 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember tahun 2007.

Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama Kilau Kenangan malam ini. Sebelum kita sampai di penghujung acara, Mika mau bacakan dua cerita lagi. Ada Kak Indah di Pamulang. Katanya dulu pernah disuruh ibunya beli gula ke warung. Tapi di tengah jalan, malah berhenti karena lihat teman-temannya lagi ikut lomba balap karung. Niatnya sih cuma mau nonton sebentar. Tahu-taunya lombanya selesai, gulanya malah lupa dibeli. Pulangnya bukan bawa gula, malah bonus dimarahin ibu ya Kak Indah. Nah, kalau dari Ibu Yasmin di Limo Depok, ceritanya hangat sekali. Waktu kecil, katanya pernah menang lomba makan kerupuk. Hadiahnya memang sederhana. Satu paket alat tulis yang masih dibungkus kertas coklat. Tapi rasanya, bangga banget. Waktu nama beliau dipanggil naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Sampai sekarang, katanya masih terasa. Wah, momen seperti ini tuh memang bikin senyum sendiri ya, Bu. Terima kasih ya Kak Indah dan Ibu Yasmin sudah berbagi cerita malam ini. Oh ya, Mika juga ingin menyapa beberapa pendengar yang sudah bergabung nih. Selamat malam untuk Bang Mogan di Bekasi, Kak Dewi di Klender, Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, ada Pak Anang di Tangerang juga, Ibu Eka di Tebet, Ibu Sumarti di Jakarta, dan Kak Nita di Pamulang. Terima kasih sudah setia menemani Kilau Kenangan malam ini. Sekarang, mari lanjutkan perjalanan kenangan kita bersama lagu berikut ini.

0: Tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Dan rasanya, kita jadi tahu ya, kenapa suasana Agustus dulu begitu berkesan. Bukan semata-mata karena perlombaannya, tapi karena kebersamaan yang tercipta di dalamnya. Dari mulai memasang bendera bersama, ikut kerja bakti, lalu menunggu lomba dimulai, sampai duduk bersama saat pembagian hadiah. Hal-hal sederhana seperti itulah yang tanpa sadar, akhirnya tinggal menjadi kenangan yang selalu membuat kita tersenyum. Semoga semangat kebersamaan itu tetap hidup setiap kali kita menyambut hari kemerdekaan. Terima kasih ya untuk pendengar yang sudah berbagi cerita dan setia menemani Kilau Kenangan malam ini. Saya Mika Kartika, pamit undur diri. Jaga kesehatan, tetap bahagia. Sampai bertemu kembali di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.
1: Kilau Kenangannya sudah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar Pro 1. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta mulai dari pagi dari jam 5 sampai saat ini ya di 11.53 waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Jangan lupa untuk Anda yang besok harus melakukan aktivitas pagi, terutama yang akan melakukan upacara, mudah-mudahan Anda sudah mempersiapkan diri dari tadi ya, baik pakaian dan lain sebagainya yang harus disiapkan untuk besok. Sampai ketemu besok lagi di pagi hari tentunya di Pro 1 RRI Jakarta. Bamsarinya undur diri, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Hari ini ya, tanggal 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan semangatnya tentunya ya, melalui karya, melalui persatuan dan juga kepedulian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya tentunya berharap ya, di usia ke-81 tahun ini Indonesia semakin maju, kemudian juga masyarakat

makin sejahtera, dan juga kita semuanya terus menjaga persatuan dan juga keberagaman. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka tentunya ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar kali ini Pro 1 RRI Jakarta hadir di Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang bisa menyemangati pagi hari Anda. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72 atau telepon ke 021 344 0696.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Hari ini tanggal merah tentunya untuk Anda yang kerja di sektor swasta kayaknya long weekend berarti ya. Ada yang mungkin lagi ke luar kota, ada juga yang masih stay di Jakarta. Karena memang hari ini juga transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta itu tarifnya khusus ya, Rp1. Jadi LRT Jakarta, kemudian MRT dan juga TransJakarta itu tarifnya Rp1 untuk Anda yang mungkin mau datang ke sekitaran Monas karena memang ada banyak ini ya acara begitu untuk peringati hari ulang tahun kemerdekaan kita. Silakan Anda bisa menggunakan transportasi umum ya. Tentunya juga hari ini tanggal 17 Agustus kita semuanya bangsa Indonesia patut sekali untuk bersyukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan rasa syukur ini pendengar ini bukan hanya karena kita masih bisa menikmati kemerdekaan yang bebas begitu ya, tapi juga karena kita bisa menjalani kehidupan kita bisa berkarya, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kemudian juga ngumpul sama keluarga, dan juga menyampaikan harapan untuk masa depan. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan panjang ya, para pahlawan pendahulu kita. Karena itu, tugas kita sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang mungkin sederhana tapi berarti begitu ya. Mungkin dengan kita menjaga kerukunan, kemudian juga menjaga persatuan, menghargai perbedaan, saling bantu satu sama lain ya, dan juga memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita kerja ya kita kasih yang terbaik, jangan ngerugiin orang, jangan korupsi gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mungkin statusnya masih pelajar, ya berarti kita belajar aja yang benar gitu kan ya. Jangan melakukan hal-hal yang enggak-enggak tentunya ya. Yang positif-positif aja lah tentunya ya. Nanti pendengar kami akan menghadirkan kajian Mutiara Pagi. Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema yang akan kita bahas pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murotal Quran. Kali ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 48 sampai dengan 55.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya pendengar kita masuk ke kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah dari Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Tema kita dalam kajian pagi hari ini, pendengar, sudahkah kita benar-benar merdeka? Dan nanti Anda bisa menyimak ya pesan pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Miftakul Khairi, dan nanti akan dijawab tentunya. Pertanyaan Anda kami tunggu di 08 11 79 727 912. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi para sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semua kita pada pagi hari ini memiliki suasana yang agak sedikit berbeda nih. Ada yang udah rapi dengan seragam dan pakaian khas masing-masing ya, untuk bersiap mengikuti upacara. Ada yang udah mungkin buka warung ya, seperti biasa, seperti layaknya hari-hari biasa ya. Namun apapun kegiatan yang kita lakukan pagi ini, ada satu hal yang mungkin kita rasakan bersama, yaitu kita sedang menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya Kak Farid. Nah, jadi ini adalah kemerdekaan yang dulu diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Nah, karena itu setiap tanggal 17 Agustus kita bukan hanya mengenang sejarah, tapi kita juga bisa berhenti sebentar dan kita tanya sama diri kita masing-masing. Apa sih sebenarnya arti kemerdekaan bagi kita hari ini? Tentunya sahabat RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita bersyukur ya hidup di Indonesia yang sudah tidak dijajah lagi. Nah, tapi pagi ini saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat, yaitunya dari kita, diri kita sendiri. Karena boleh jadi nih, negeri yang sudah merdeka, tapi ternyata kita masih punya sesuatu yang harus diperjuangkan dalam diri kita. Apa tuh? Nah, itu adalah kemampuan untuk menguasai diri. Tentunya, adalah sebuah hal yang manusiawi ketika kita ini punya banyak keinginan. Kita ingin dihargai, dicintai, hidup nyaman, dan yang lainnya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan keinginan-keinginan tersebut. Nah, tapi nih yang jadi masalah adalah ketika keinginan kita mulai mengambil kendali dan kita melakukan sesuatu itu karena kita bisa atau karena kita pengen. Islam sendiri, sahabat-sahabat, tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan semua keinginan. Nah, tapi justru Islam mengajarkan kita untuk menempatkan keinginan-keinginan tersebut di bawah bimbingan iman dan akal sehat. Nah, jadi yang berbahaya itu bukan saat kita memiliki keinginan. Nah, tapi kalau kita memiliki keinginan dan keinginan itu menjadi penguasa yang mengalahkan semua logika kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 sudah bilang sama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi tanda tanya di sini nih untuk mengungkapkan keheranan. Kok bisa ya? Heran deh. Nah, gitu tuh kalau bahasa kita sekarang. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahayanya ketika hawa nafsu menjadi penguasa dalam diri kita. Kenapa? Karena nanti standar ukuran kita ini bukan lagi benar atau salah, tapi berubah menjadi saya mau atau saya nggak mau. Kalau saya mau, ya udah saya lakuin. Kalau saya suka, saya kejar. Kalau saya nggak suka, ya udah saya tolak. Nah, padahal sebagai orang beriman, kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita lakukan. Karena kadang kita harus memilih sesuatu yang benar meskipun dia berat. Atau kadang kita harus diam padahal kita bisa nih ngebales. Ya, tapi justru sebenarnya disitulah kualitas diri kita terlihat. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah kasih gambaran yang jelas tentang standar kekuatan seseorang. Apa kata Rasul? Ya, kata Rasul, laisa syadidu bisurah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, kata Rasul. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, jadi ukuran kuat itu bukan selalu siapa yang paling keras suaranya. Bukan siapa yang paling hebat saat membalas, bukan. Tapi kekuatan itu justru terlihat ya di saat kita bisa ngebales tapi kita memilih untuk menahan diri. Nah, dan teori ini sahabat-sahabat RRI Pro 1 dimanapun Anda berada nggak akan jauh dari kehidupan kita. Ini ada di rumah kita, di tempat kerja kita, ya dimanapun kita berada. Saat pasangan kita mengucapkan sesuatu yang membuat kita tersinggung, atau anak-anak melakukan kesalahan berulang, atau teman nggak menghargai usaha kita, ya apapun itu permasalahannya, nah di situ kita diuji, ya. Bukan apakah kita bisa marah atau enggak, bukan begitu. Tapi kita bisa enggak menguasai kemarahan tersebut. Nah, mungkin terlihat sederhana ya. Kalau kita salah terus kita ngakuin kesalahan kita, walaupun gengsi. Atau saat kita minta maaf, meskipun kita ngerasa kita nih ada alasannya nih kayak gini. Ya. Atau saat kita membeli sesuatu, tapi kita berhenti sejenak dan bertanya sama diri kita. Ini saya benar-benar butuh. Atau saya sekedar kepengen aja. Nah, hal-hal kecil seperti ini sebenarnya sahabat-sahabat kita sedang melatih satu kemampuan penting dalam diri kita, yaitu mengendalikan diri. Nah, dan bahkan sayangnya Allah sama kita, latihan mengendalikan diri ini hadir dalam ibadah-ibadah harian kita. Coba kita amati saat azan berkumandang, kita diajarkan berhenti sejenak dari pekerjaan kita ini mestinya ya. Percakapan, aktivitas itu minimal untuk jawab azan. Nah, ya. Kemudian saat kita berwudu, kita wudunya ada aturannya. Kemudian kita belajar menenangkan diri, kemudian bersiap-siap menghadap Allah ketika sholat. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar bersih-bersih. Atau ketika sholat, ya kita tinggalkan semua kehidupan dunia di belakang kita, kita nahan pandangan, kemudian gerakan dan pikiran kita usahakan khusyuk, gitu ya. Atau saat membaca Quran, kita meluangkan waktu kita walaupun kita sedang sibuk gitu ya. Atau saat zikir. Jadi semuanya ibadah yang kita kerjakan itu ada pelajarannya. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tentu kalau soal kewajiban, ibadah adalah kewajiban kita. Tapi ternyata dalam ibadah juga ada latihan jiwa gitu ya. Belajar untuk tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, sahabat RRI Pro 1 Jakarta, dulu para pahlawan berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan dengan segenap tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Nah, tapi perjuangan kita hari ini tentu berbeda. Ya, kita udah nggak di dalam medan peperangan lagi. Ya, tapi tetap kita punya tanggung jawab yang tidak kalah penting, yaitu yang menjaga amanah kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan. Ya, menjaga keluarga kita, menjaga persatuan, menjaga amanah apapun yang dipikulkan kepada kita, ya. Semuanya itu adalah dalam rangka dalam rangka menghargai perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan kita. Gitu ya. Karenanya kemerdekaan ini bukan tentang sesuatu yang diwariskan, ya, tapi bukan begitu aja, enggak lewat begitu saja, tapi kemerdekaan ini harus dijaga, ya, dan dirawat oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab dan mengendalikan dirinya. Nah, makanya nih di hari kemerdekaan ini, kita enggak hanya bertanya sama diri kita masing-masing apa yang udah diberikan oleh negeri ini sama saya, bukan. Ya, tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi, apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya lakukan dengan kemerdekaan ini? Nah, untuk jawabannya nggak harus sesuatu yang besar. Mungkin kita hari ini saat memilih untuk nggak membalas saat kita disakitin, atau saat kita berani mengakui kesalahan, atau saat kita bilang enough is enough gitu ya, kayak cukup udah gitu ya, atau saat kita menahan satu keinginan yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi justru dari kemenangan-kemenangan kecil atas diri kita sendiri nih, perubahan besar itu bisa dimulai. Sebab saat kita mampu menahan amarah, mampu mengalahkan gengsi, mampu bilang cukup, ya, mampu untuk memilih yang benar meskipun berat, disitulah kita sedang memenangkan perjuangan yang paling dekat, yaitunya perjuangan melawan diri kita masing-masing. Sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, dan Kak Farid mungkin pagi ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Selanjutnya kita kembalikan kepada Kak Farid. Silakan.
0: Baik.
1: Kak Farid.
0: Terima kasih Ustazah untuk materinya dalam kajian Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, untuk Anda yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabung Anda ya di 0811 797 7912.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon masih ada Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Ini adalah dari Wazin ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya di Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wazin, sekaligus juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama, ada dari Bu Nur yang ada di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di masa sekarang ini di media sosial, entah itu memang beneran atau beneran akun seseorang atau bukan, isinya caci maki, menjelek-jelekkan negara sendiri. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini, Ustazah?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Nur. Ini buat kita. Jadi memang sebenarnya saat bermedia sosial itu kita ada adabnya. Di antaranya panduan Allah itu fatabayyanu, kata Allah ya. Kalau ada kabar berita datang dari manapun kita baca, sebagai seorang muslim, maka langkah pertama kita itu adalah tabayyun. Kita harus check and recheck, kita harus konfirmasi, kita harus cari kebenarannya gitu ya. Jadi tidak semua apa yang ada di media sosial itu bisa kita telan mentah-mentah. Nah, tapi bukan berarti kita sebodoh teuing lah gitu ya. Masa bodoh aja gitu, enggak seperti itu juga gitu ya. Tapi ini adalah sikap dewasa ketika kita bermedia sosial, apalagi di zaman AI ya Kak Farid ya. Betul. Semuanya itu terlihat kayak real banget gitu. Jadi bukan berarti kita menutup, jadi kayak media sosial ini tuh seperti pisau bermata dua, yang kalau kita enggak hati-hati kita bisa luka, tapi kalau kita bisa mempergunakan sebaik mungkin, maka apapun yang kita dapatkan di media sosial itu bisa menjadi wahana pembelajaran kita. Nah, jadi sikap Islam sendiri ya seperti itu, kita diajarkan untuk tabayun, konfirmasi, check and recheck gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Begitu Kak Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Pak Amar. Selamat pagi Pak Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perayaan kemerdekaan di masa Rasulullah, Ustazah?
1: Masa Rasulullah, kemerdekaan. Jadi sebenarnya masa Rasulullah itu mungkin masa paling pure ya, kayak natural gitu mereka merayakan kemerdekaan. Karena sesungguhnya makna kemerdekaan itu kan sifatnya relatif, tergantung dari apa dulu mereka merdekakan gitu ya Kak Farid ya. Iya. Kalau saya pribadi menyimpulkan kemerdekaan di zaman Rasulullah itu adalah kemerdekaan dari belenggu adab jahiliyah. Nah, di saat dulu orang-orang tuh dengan suka hati mabuk, nggak tahu tempat gitu ya, atau misalnya mereka menikah pun adat mereka menikah itu emang benar-benar suka-suka hati banget, nggak ada aturannya, bisa nikahin siapa aja, kemudian bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Dan makna kemerdekaan bagi mereka itu adalah ketika mereka terbebas dari belenggu kebiasaan jahiliyah yang memang sangat-sangat tidak sesuai dengan norma kemanusiaan. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Bahkan mungkin makna kemerdekaan yang paling menarik bagi menurut saya itu di zaman Rasulullah itu adalah ketika seorang hamba itu benar-benar mampu untuk merdeka beribadah sama Allah itu tanpa gangguan apapun. Nah, coba kita ingat ya Kak Farid, orang zaman dulu itu bahkan untuk sekedar menghafal Quran ya, kan dulu Al-Quran itu kan diturunkan ke Rasul, kemudian Rasul bacain ke sahabat-sahabat. Dan sahabat tuh ada keinginan untuk ngafal gitu ya. Dan hebatnya mereka saat itu, mereka gak akan pindah dari satu ayat ke ayat lainnya itu sebelum ayat yang udah dibaca, yang udah dihafal itu diamalkan. Kalau menurut saya itu adalah makna kemerdekaan yang hakiki. Jadi kita tuh gak ada terikat dengan dunia, dunia itu gak di hati. Jadi kalau menurut saya makna kemerdekaan di zaman Rasulullah dulu itu adalah saat dunia enggak di hati, saat kita bisa mendekatkan diri beribadah sama Allah itu tanpa ada gangguan apapun. Dan saat kita benar-benar terbebas dari belenggu hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, yang selama ini mengungkung jiwa kita. Gitu Kak Farid.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ada dari Senen, ada Mbak Rani. Selamat pagi Mbak Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tuntunan Islam dalam menyampaikan kritik atau pandangan terhadap pemimpin terkait dengan kebijakan-kebijakannya Ustazah?
1: Nah, Masya Allah. Jadi kata Rasul, ad-dinun nasihah. Agama kita ini sebenarnya ini isinya ini nasihat. Nah, nasihatnya itu untuk siapa? Untuk semua orang, termasuk pemimpin. Bukan tidak boleh kita memberikan kritik kepada pemimpin, tapi tentu dalam Islam juga kita diajarkan adab mengkritik. Ya, seperti halnya kita saja, ya, saat dikritik tentunya sebisa mungkin kritikan itu disampaikan memang niatnya bukan untuk menghancurkan atau membunuh karakter. Nah, tapi untuk membangun, ya, bahasanya aja kan kritik membangun, bukan untuk kritik yang akan menghancurkan masa depan orang. Nah, jadi sebisa mungkin kita memang ketika mengkritik itu memperhatikan adab bahasanya, ya, dengan sopan. Kemudian memang tujuan kita itu bukan untuk menjatuhkan atau mematikan karakter seseorang, tapi memang murni untuk sebuah perubahan, untuk sebuah kebaikan. Gitu ya, dan tentu memperhatikan adab. Ya, karena memang apa yang keluar dari mulut kita, teman-teman, itu akan membangun secara tidak langsung karakter kita. Jadi orang akan tahu, oh si Fulan kayak gini ngomongnya. Ya udah, berarti orang akan punya pandangan tersendiri terhadap karakter kita. Jadi memang harus hati-hati. Terkadang niat baik pun, Kak Farid, kalau enggak disertai dengan cara yang baik. Kak Farid, saya ngelihat misalnya di pipi anak kecil ada nyamuk. Karena saya sayang pipinya terluka gitu ya oleh gigitan nyamuk, saya teplok kenceng-kenceng pipinya. Salah enggak tuh? Padahal niat saya baik loh, Kak Farid. Saya enggak ingin anak kecil ini disakitin oleh nyamuk. Bisa jadi ini nyamuk berbahaya gitu kan. Tapi cara saya itu neplok keras-keras pipinya. Bener enggak nih? Nah, salah. Berarti ini emang harus disesuaikan. Niat, tujuan, dan cara itu harus cantik. Harus benar gitu, Pak.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Pak Sutama yang ada di Cipondo. Selamat pagi, Pak Sutama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ke Ustazah, apakah seseorang bisa disebut merdeka ketika sudah merasakan kebahagiaan dari hasil keringatnya sendiri, tapi tetap harus taat dan mengikuti aturan pemerintah, Ustazah?
1: Oh, tentu dong. Jadi kita itu diajarkan untuk taat. Jadi, aduh, Masya Allah ya, Islam itu mengajarkan kita itu rangkaiannya gini. Atti'allaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, dan taat sama pemimpin. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Sutama yang sudah berbahagia dengan hasil keringat sendiri. Karena memang Islam mengajarkan kita seperti itu. Kita dianjurkan untuk mencari makan itu dengan keringat kita sendiri, dan ada pahalanya. Jadi berbahagialah bapak-bapak dimanapun Anda berada, dengan penuh peluh keringat mencari makan untuk anak istri, atau buat single mom dimanapun berada mencari seberkah sesuap nasi untuk anak-anak. Itu adalah ibadah kepada Allah gitu ya, dan itu adalah bentuk kemerdekaan. Ya, dan kemudian ini juga harus sejalan dengan taat kepada pemerintah. Nah, jadi karena kita hidup di Indonesia, ya, jadi memang ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Ya, peraturan-peraturan negara yang tidak boleh kita indahkan. Itu adalah sebagai bentuk kita sebagai seorang hamba Allah yang taat, kemudian sebagai seorang masyarakat yang juga taat gitu, Kak Farid. Jadi enggak tabrakan ya, antara patuh sama Allah sama patuh pemerintah, selagi pemerintah tidak menyuruh kita maksiat, tidak menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka patuh kepada pemerintah itu hukumnya wajib.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup untuk kajian kita pagi hari ini.
1: Baik, Masya Allah. Buat pagi ini, closing statement mungkin ya, yang bisa kita simpulkan. Jadi sahabat-sahabat RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri mutiara pagi hari ini, ada satu hal yang bisa kita bawa sama-sama untuk kita renungkan, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan. Kitalah yang akan menentukan dengan karakter seperti apa kemerdekaan ini kita isi. Kemerdekaan ini harus kita jaga. Harus dijaga oleh manusia-manusia yang mampu bertanggung jawab dan mengendalikan dirinya. Nah, kemudian sebagai manusia yang bermanfaat, tentu artinya kita tidak menutup mata ya, dari saudara-saudara yang kita membutuhkan. Ini mungkin karena lagi sedang terjadi di Indonesia kita sekarang. Kita doakan saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi musibah gempa ya Kak Farid. Semoga Allah melindungi mereka, menguatkan mereka, dan memberikan pertolongan serta jalan keluar yang terbaik.
0: Amin.
1: Semoga dari manusia-manusia yang terus memperbaiki dirinya, yang kata Allah dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Dan semoga itu kita ya, yang menyucikan jiwanya dalam rangka mengisi kemerdekaan ini ya. Semoga dari orang-orang yang sudah ada niat baik ini ya, dari manusia-manusia yang terus memperbaiki dirinya, akan lahirlah keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, serta Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk semua rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pada pagi hari ini. Anda pendengar tadi sudah menyimak bersama ya kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Miftahul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah dari Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya di Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wazin ya, sekaligus juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Besok Anda bisa menyimak kembali pendengar Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang ini kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini Instagram @RRIPro1Jakarta 91.2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Lerah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar satu jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan balai kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak 1 rupiah tetapi 8 rupiah.
3: Jakarta bukan hanya dengan aktivitas bersepeda, tapi memperkenalkan Jakarta ini sebagai destinasi wisata kota.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, HUT Republik Indonesia tarif khusus transportasi Rp8. Ribuan pesepeda ramaikan kegiatan tur batas kota. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif khusus transportasi saat HUT RI Rp8. Berikut Noviana Gibi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah tarif khusus transportasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Tarif yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1, kini ditetapkan menjadi Rp8. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Penyesuaian tarif juga dimaksudkan agar tarif transportasi yang berlaku dalam rangka peringatan HUT RI seragam. Demikian dikatakan Pramono Anung, Minggu, 16 Agustus 2026.
2: Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan balai kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak 1 rupiah tetapi 8 rupiah. Supaya tarif yang diputuskan atau dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta sama, sehingga dan demikian semua tarif pada dalam rangka peringatan 17 Agustus adalah Rp8.
4: Selain kebijakan tarif khusus, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya berupa panggung hiburan di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pramono mengatakan perayaan HUT RI secara utama mengutamakan agenda pemerintah pusat yang dipusatkan di Istana Kepresidenan. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan tersebut. Selain panggung hiburan, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat. Sejumlah agenda lain juga akan digelar, termasuk pesta rakyat dan upacara bendera. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Sebanyak lebih dari 1.100 pesepeda akan meramaikan kegiatan tur batas kota di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Rizky Basuki melaporkan.
5: Tur batas kota atau TBK Jakarta Series 2026 kembali hadir sebagai event sport tourism yang menggabungkan olahraga bersepeda, eksplorasi kota, dan semangat kebersamaan. Menjelang pelaksanaan Ride Day pada Minggu 23 Agustus 2026 di PPOP DKI Jakarta Ragunan, panitia menyelenggarakan press conference di One Bell Park Mall Fatmawati, Jakarta Selatan. Mengusung konsep self-supported cycling experience atau pengalaman bersepeda secara mandiri, TBK dikemas sebagai fun challenge yang mengajak peserta menikmati perjalanan menyusuri berbagai sisi Jakarta. Rute TBK membawa peserta melewati jalan protokol, kawasan perkotaan, ruang publik, kawasan bersejarah, hingga wilayah batas kota yang menjadi bagian dari wajah kota Jakarta dan sekitarnya. Demikian disampaikan Ride Director Tur Batas Kota Jakarta Series 2026, Saladin, kepada RRI Jakarta pada Minggu 16 Agustus 2026.
6: Kita ada beberapa kategori, 50, 80, 100, dan 150. Ini kita berbagai macam karakter jalan ya. Bukan hanya road yang jalan raya umum, akan tapi kita ada masuk melalui area-area urban, tentunya juga area-area gravel dan area-area yang bisa menyusuri pinggir-pinggir sungai Jakarta, Danau Jakarta, Waduk Jakarta, seperti itu. Nah, keharapannya kami dari panitia bahwasanya dengan rute yang kita sampaikan ini

0: Dapat memperkenalkan Jakarta bukan hanya dengan aktivitas bersepeda, tapi memperkenalkan Jakarta ini sebagai destinasi wisata kota. Seperti yang kami sampaikan, secara konsep event kami menjadi konsepnya spot tourism.
1: Lebih lanjut, Saladin menjelaskan, sebanyak 1.170 peserta dari wilayah Jabodetabek dan berbagai kota di Indonesia telah terdaftar untuk mengikuti perjalanan tersebut. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa bersepeda terus berkembang bukan hanya sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sarana mobilitas yang ramah lingkungan, sekaligus cara untuk menikmati dan mengenal kota dari perspektif yang berbeda. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Pendengar, Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Maiska Adarisa melaporkan.
3: Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, serta komunitas warga Tanah Abang. Sebelumnya, warga bersama pemerintah juga telah mendeklarasikan gerakan perang terhadap peredaran tramadol.
4: Ya, kita sudah sampaikan dan kita sudah bersama-sama dengan seluruh komunitas warga Tanah Abang yang sudah menyatakan deklarasi untuk perang terhadap penjualan obat-obatan terlarang. Di antaranya yang berkaitan tramadol dan sejenisnya. Oleh karena itu terus dilakukan pengawasan, patroli bersama dengan Porkopimko, termasuk juga organisasi masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang.
3: Kedua pelaku selanjutnya diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum. Pemerintah memastikan penindakan akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, akan ada laporan dari Samsudin Ilyas tentang kecam dugaan penistaan Al-Quran di Ancol. Ratusan umat Islam menggelar aksi unjuk rasa damai. Berikut laporannya.
5: Ratusan umat Islam bersama elemen masyarakat melakukan long march dari Masjid Kampung Badan mendatangi kawasan Ancol untuk mengecam dugaan tindakan pelecehan terhadap ayat suci Al-Quran. Aksi ini dipicu oleh dugaan adanya challenge atau tantangan berhadiah minuman keras yang mempertontonkan atau mempermainkan ayat Al-Quran dalam sebuah acara yang diselenggarakan di kawasan Ancol. Dalam orasinya, Ketua DPD Forkabi Jakarta Utara Amiruddin menegaskan kemarahannya atas peristiwa yang dinilai telah mencederai hati umat Islam tersebut.
6: DPD Forkabi Jakarta Utara mengutuk keras atas terjadinya pelecehan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oknum dari acara yang berselenggara di Ancol. Oleh karena itu, DPD Forkabi Jakarta Utara menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, menyerahkan proses hukum terhadap para pelaku dan penyelenggara acara kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sesuai hukum yang berlaku. Dua, mengembalikan Ancol sebagaimana destinasi wisata keluarga dan bukan menjadi tempat yang digunakan untuk maksiat. Tiga, menyelamatkan Ancol dari berbagai kegiatan yang dapat merugikan Ancol sendiri. Jadi kita ini di sini mau menyelamatkan Ancol, bukan mau rese. Empat, mengevaluasi manajemen Ancol sebagai aset BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam menata dan pengelolaannya sehingga tidak terulang lagi dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
5: Ia juga menambahkan bahwa aksi ini dilakukan bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk meluruskan fungsi Ancol agar kembali menjadi tempat wisata keluarga yang bersih dari kegiatan maksiat. pernyataan sikap resmi dari pengurus DPD Forkabi Jakarta Utara kepada pihak pengelola dan kepolisian setempat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pendengar, harga daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, merangkak naik hingga Rp40.000 per kilogram akibat lonjakan permintaan pasar dan tingginya biaya produksi. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Harga komoditas daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional, lantaran memicu penurunan omset penjualan secara signifikan. Pedagang ayam potong di Pasar Badak, Ndi, menyatakan lonjakan harga sudah berlangsung secara bertahap sejak sebulan terakhir akibat peningkatan permintaan pasar yang tinggi. Melonjaknya biaya produksi pakan ternak serta kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis atau MBG dikatakannya turut memicu kenaikan harga secara terus-menerus. Dampak dari lonjakan harga daging ayam tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang melalui merosotnya jumlah penjualan harian di lapak pasar. Ndi menyebut volume penjualan anjlok drastis hingga mencapai 40% akibat melemahnya daya beli masyarakat setempat.
8: Ini dari kemarin aja, dari pas mungkin sebulan yang lalu ya. Ada sebulan yang lalu ya.
9: Sebulan yang lalu.
8: Ya, terus naik terus ayam tuh. Tiap hari itu seribu tuh naik itu.
9: Sekarang harganya berapa, Pak?
8: Sekarang harga 40 sampai 42 sih sekarang.
7: Senada dengan hal tersebut, pedagang ayam potong lainnya, Acep, mengungkapkan harga komoditas daging ayam yang sebelumnya berada di harga 33 sampai 38 ribu kini merangkak naik di harga 40 hingga 43 ribu rupiah. Senada dengan hal tersebut, pedagang ayam potong lainnya, Acep, mengungkapkan harga komoditas daging ayam yang sebelumnya berada di harga 33 sampai 38 ribu kini merangkak naik di harga 40 hingga 43 ribu. Ia mengaku kondisi tersebut sangat memberatkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat.
10: Dari harga 28 gitu ya sampai 30 ribu, sekarang udah 40 ribu sampai 43.
11: 43. Untuk dari segmen pembeli, Pak, ada penurunan atau seperti apa?
10: Ada dikit, paling 10% lah. 10%. Dari yang udah kan waktu naik kan sekarang mau meludan ya. Tapi biasa aja di pasar gini-gini aja.
7: Keluhan juga disampaikan oleh salah seorang konsumen pasar, Uju, yang merasa keberatan atas tingginya harga daging ayam di pasaran. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah kuota pembelian harian guna menyiasati tingginya pengeluaran belanja rumah tangga.
12: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu.
13: Pengennya murah ya?
12: Iya, apalagi sekarang mah sebentar lagi bulan Maulid kan, butuhkan sama ayam.
7: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 257 peserta dari 11 desa mengikuti Eco Waste untuk mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan berbasis masyarakat di Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Kegiatan Eco Waste Desa berkelanjutan digelar di Bumi Perkemahan Grup 1 Kopassus pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema Desa Tangguh, Lingkungan Lestari Indonesia Berdikari. Sebanyak 257 peserta dari 11 desa di sekitar Serang mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana Aryani Damayanti mengatakan, kegiatan tidak hanya berupa perlombaan, tetapi juga edukasi pengelolaan sampah. Peserta lomba mendaftar secara daring dengan mengunggah video melalui media sosial Aliansi Satu Aksi.
15: Nah, untuk peserta yang hadir secara ada 257 peserta dari desa-desa dan untuk tamu peserta secara umum. Untuk desa-desa berada sebelah kota yang berada di sekitaran kota.
14: Edukasi pengelolaan sampah dilakukan melalui workshop dengan memperkenalkan pembuatan kompos, biopori, rumah megot hingga pemanfaatan pekarangan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan sampah dari lingkungan masing-masing. Program ini juga diarahkan agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Desa diharapkan dapat melanjutkan praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Aryani berharap Eco Waste menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah dinilai perlu dimulai dari rumah tangga hingga tingkat desa. Kolaborasi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan berbagai pihak juga diperlukan agar program terus berjalan. Dengan demikian, lingkungan Banten diharapkan semakin bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Pendengar, Cibadakran 5K diikuti 941 peserta termasuk dari luar daerah Lebak Banten. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
13: Sebanyak 941 peserta mengikuti Cibadakran 5K 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta dan Bogor serta Bekasi. Mereka mengikuti 7 kategori yakni umum, master, pelajar, ASN, aparatur desa, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Di antara peserta Cibadakran 5K juga terlihat asisten 2 Provinsi Banten, Budi Santoso, dan staf ahli Bupati Lebak bidang kemasyarakatan dan SDM, Aji Suhendi. Cibadakran 5K 2026 secara resmi dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, di Plaza Lebak pada Sabtu pagi. Oktavianto mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap Cibadakran dapat memotivasi masyarakat untuk berolahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet pelari baru dari Kabupaten Lebak.
16: Ini kegiatan awal sangat baik, bisa memotivasi masyarakat Cibadak khususnya. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan atlet-atlet baru di Kabupaten Lebak.
13: Menurutnya, atletik khususnya nomor lari merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing di tingkat Provinsi Banten melalui Popda dan Porpro. Sementara itu, Camat Cibadak Endang Subrata menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.
16: Di mana kegiatan lomba lari maraton ini adalah rangkaian dari kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 ke-86 di Kecamatan Cibadak. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu, ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
13: Selain Cibadakran 5K, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cibadak juga diisi dengan sepak bola gembira, catur, baris berbaris pelajar, karaoke dangdut, jalan santai, lomba tumpeng, dan istighosah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. HUT RI, tarif khusus transportasi Rp8. Ribuan pesepeda ramaikan kegiatan tur batas kota. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

92.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, ini kita hari ini adalah hari yang istimewa sekali untuk bangsa Indonesia, karena hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya, tahun ke-81 pendengar. Ini tentunya menjadi refleksi gitu ya, kita awali dengan rasa syukur tentunya, karena kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah merupakan hasil perjuangan panjang dari para pahlawan pendahulu kita. Dan tentunya kemerdekaan ini juga bukan hanya untuk dirayakan ya, tapi juga untuk diisi tentunya dengan semangat berkarya, kemudian juga menjaga persatuan, itu yang penting sekali, kemudian juga saling menghargai dan juga memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dan tentunya juga kita semuanya punya harapan yang bagus-bagus ya, harapan-harapan yang positif begitu untuk Indonesia. Mungkin kita berharap Indonesia semakin makmur, semakin maju tentunya, kemudian juga masyarakatnya semakin sejahtera, dan kita semuanya terus menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik tentunya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan informasinya terkait dengan traffic. Mungkin Anda yang menuju ke sekitaran Monas ya, kira-kira gimana untuk trafiknya? Atau mungkin buat Anda yang ada di rumah, cuaca di tempat Anda bagaimana? 08 11 79 72 79 12.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
2: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
1: Nggak tahu sih. Cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Jakarta Pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912 ya. Pagi hari ini seperti apa tuh kondisinya? Apalagi buat Anda yang mungkin tertarik untuk datang ke seputaran Istana Merdeka, Monas dan lain sebagainya begitu ya. Karena memang hari ini ada pasar rakyat di sana, kemudian juga ada lomba-lomba untuk memeriahkan 17-an. Dan lagi hari ini adalah untuk transportasi umum, termasuk juga KRL Jabodetabek ya. Hari ini tarifnya khusus Rp8 pendengar. Dan kalau untuk transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, yang tadinya itu Rp1, tapi kemudian akhirnya direvisi ya untuk mengikuti yang lainnya jadi Rp8. Tapi nggak apa-apa, masih Rp8 tuh nggak ada ininya ya, kayak nggak berasa gitu kalau misalnya dipotongnya tuh cuma Rp8 saja. Silakan pendengar, Anda bisa menggunakan transportasi umum ya untuk Anda yang mau ke main-main ke seputaran Monas mungkin, atau main-main ke seputaran mana lagi ya, mau nge-mall gitu ya, naik MRT, naik Transjakarta, naik LRT Jakarta, atau mungkin menggunakan KRL Jabodetabek. Ada tarif khusus, sekali lagi hari ini tarifnya adalah hanya Rp8 saja. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin jalan-jalan di seputaran Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta.
1: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
2: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
3: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
2: AI?
3: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
2: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
3: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
4: Jakarta Pagi ini 91,2 FM.
0: Kita pantau pendengar untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa bersama dengan perakiran BMKG, ada Mas Habib Nur Rahman. Selamat pagi Mas Habib. Mas Habib, selamat pagi. Selamat pagi Mas Habib, apakah sudah tersambung? Mas Habib Nur Rahman, apakah sudah tersambung teleponnya? Selamat pagi. Baiklah, mungkin Mas Habibnya lagi mau upacara kali ya pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan yuk informasinya di 0811 7972 7912. Khususnya buat Anda yang mungkin hari ini mau ini ya, jalan-jalan ke seputaran Monas dan sekitarnya begitu. Mas Habib, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Kirain lagi upacara. Dengan siapa?
5: Dengan Dendi.
0: Oh, Dendi, maaf. Dendi Rona Purnama, betul ya?
5: Iya.
0: Oke, baik. Maaf karena tadi informasinya masih Mas Habib ya. Mas Dendi, selamat pagi. Silakan untuk pantauannya pagi hari ini seperti apa, Mas Dendi?
5: Ya, untuk di wilayah Jakarta sendiri dan sekitarnya ya, saat ini memang tidak terpantau adanya hujan. Adapun hujan hanya terdapat di wilayah perairannya, di wilayah bagian utara, meskipun di wilayah Kepulauan Seribunya juga tidak terdapat hujan di wilayah daratannya. Dan untuk prediksinya pada hari ini, secara umum di sebagian besar wilayah Jakarta, dari pagi hingga malam memang diprediksi kondisinya cukup kondusif, tidak ada potensi hujan. Terdapat hujan pun potensinya hanya di wilayah selatan dari Bogor dengan skala lokal saja ya, atau hujan ringan saja, seperti itu.
0: Oke, baik. Jalur penyeberangan laut bagaimana hari ini?
5: Ya, Terkait jalur penyeberangan, terutama untuk di wilayah bagian utara dari Jawa ya, dan juga di daerah penyeberangan Merak Bakauheni ini masih relatif aman kondisinya untuk saat ini dengan ketinggian dalam kategori rendah. Dan untuk daerah-daerah yang bisa berpotensi adanya pertumbuhan awan cumulonimbus hanya terdapat di wilayah bagian utara Indonesia ya, seperti di wilayah bagian utara dari Sumatera hingga tengah, kemudian Kalimantan bagian utara, dan juga di wilayah Papua bagian utara.
0: Ya. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
5: Ya, untuk penerbangan sendiri beberapa wilayah memang yang perlu diwaspadai, terutama bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan, yaitu di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Barat bagian utara, kemudian juga di wilayah Kalimantan Utara, lalu di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, kemudian di sekitar wilayah Papua Pegunungan untuk hari ini.
0: Baik, kalau untuk Jakarta berarti hari ini yang perlu kita waspadai apa nih Mas Dendi?
5: Ya, untuk di wilayah Jakarta sendiri untuk saat ini memang untuk beraktivitas di luar ruangan memang cukup kondusif, dalam artian tidak terdapat potensi hujan. Namun mungkin perlu diwaspadai ya terkait adanya suhu yang relatif tinggi. Kalau misalkan perkiraannya di sini berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Jadi perlu diwaspadai bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan terkait potensi suhu yang relatif tinggi untuk hari ini di sekitar wilayah Jakarta.
0: Baik, update untuk informasi cuaca Mas Dendi, kita bisa akses kemana?
5: Ya, bagi para pendengar yang akan mengupdate informasi cuaca tentunya bisa melalui aplikasi info BMKG, yaitu di yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Juga dapat melalui website kami di www.bmkg.go.id atau mungkin lewat sosial media kami @info_bmkg, baik itu di Instagram, Twitter maupun juga di YouTube, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Dendi untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
5: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Dendi Rona Purnama. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas atau di Lantas Polda Metro Jaya menyiapkan ada 27 lokasi kantong parkir ya yang tersebar di kawasan Monas, kemudian GBK serta Kemayoran Ancol. Ini untuk antisipasi tingkat kepadatan kendaraan saat perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin ini. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Arif Fazrul Rahman ini menjelaskan kalau fasilitas kantong parkir ini terbagi menjadi 3 zona ya. Ya, ini ada 16 titik di kawasan Monas, ada 6 titik di kawasan GBK Senayan, dan juga ada 5 titik yang ada di kawasan Kemayoran dan Ancol. Untuk wilayah Monas, kantong parkirnya yang disiapkan ini untuk menampung ribuan kendaraan roda 4 ya, dan juga roda 2. Lokasi dengan kapasitas di kawasan ini antara lain adalah di Gedung Dana Reksa, untuk roda 4 ada 600, kemudian Masjid Istiqlal ada 600 untuk roda 4, kemudian di Stasiun Gambir 400 untuk roda 4, kemudian di Gedung Pertamina Lama ada 350 roda 4, Kementerian Perdagangan 300 roda 4, kemudian di Bank Indonesia juga bisa, ada 250 kapasitasnya untuk mobil, kemudian di Lemhanas RI ada 200 untuk mobil, serta Kantor Pos Indonesia ada 200 untuk roda 4. Kemudian kalau untuk di sekitaran Monas, ini juga dibuka di PLN Jakarta Pusat, di Kementerian Agama, di Lapangan IRTI, Kantor BUMN, Gedung Telkom, Lapangan Banteng, Galeri Nasional, serta juga kantong parkir khusus kendaraan roda 2 di Gedung Sabta Pesona. Kemudian kalau untuk di sekitaran GBK Senayan, ini kantong parkir alternatif yang diprioritaskan untuk armada besar rombongan ya, dan juga kendaraan pribadi. Di antaranya adalah area X Hotel Sultan, ini disiapkan untuk menampung kendaraan roda 4 dengan kapasitas 800 sampai dengan 1000 unit. Kemudian kalau untuk yang dialokasikan parkir bus ya, ini di parkir Timur Senayan, kemudian di parkir Alderon, kemudian di parkir Smesco, cekungan Plaza Barat, dan juga sepanjang Apek, itu muat untuk 50 bus maksud kami. Kemudian kalau untuk zona Kemayoran hingga ke Ancol, kantong parkir kendaraan besar dipusatkan di Jalan Binyamin Sueb ya, dengan daya tampung sampai dengan 800 bus. Kemudian di parkirnya JI Expo Kemayoran, ini bisa menampung untuk 600 bus. Kemudian parkir buffer Inggom, ini bisa untuk 400 bus. Kemudian juga di JIA Prix Ancol, Ancol. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan pribadi, ini disiagakan sepanjang DP Danapala dengan kapasitas 200 unit kendaraan roda 4 atau mobil ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin jalan-jalan di sekitaran Jakarta, yang perlu Anda ingat, yang perlu Anda tahu bahwa hari ini untuk tarifnya adalah Rp8 ya. Untuk Anda yang ingin menggunakan KRL Jabodetabek, kemudian juga LRT Jakarta, MRT, kemudian juga TransJakarta. Tarifnya menarik ya, Rp8 pendengar.

0: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Lerah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar satu jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar yang hari ini lagi pada mau upacara ya, atau mungkin buat Anda yang hari ini ada di rumah, ada perlombaan-perlombaan mungkin di sekitar tempat tinggal Anda ya. Ada lomba-lomba yang seru apa nih di tempat tinggal Anda, boleh Anda share juga di 0811 797 7912. Yang menarik pendengar, kemarin di Terminal Kalideres ya, ini ada lomba tarik bus untuk emak-emak di Terminal Kalideres katanya. Jadi ibu-ibu serta peserta lainnya ini menyemarakan lomba tarik bus dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI di Terminal Kalideres pada hari Minggu kemarin. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetya ini bilang bahwa lomba ini melibatkan peserta yang selama ini mereka tuh kerjanya di area terminal, termasuk juga ibu-ibu. Jadi pesertanya mulai dari karyawan PO bus, yang kedua dari agen-agen PO bus, kemudian juga dari pegawai di sub, UMKM dan juga pedagang asongan yang ada di terminal. Tujuannya adalah untuk memeriahkan terminal dan juga untuk kebersamaan begitu ya, para pelaku usaha yang sehari-harinya beraktivitas di dalam terminal bus. Ada seorang petugas PO bus yang ikut dalam perlombaan, namanya adalah Bu Ena, 48 tahun katanya. Ini mengaku sudah menyiapkan fisik sejak pagi demi bisa memiliki tenaga ekstra untuk lomba tarik bus ini. Kalau di tempat Anda pendengar ada lomba menarik apa, boleh silakan Anda share di Jakarta pagi ini.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.

Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, sekarang kita akan pantau ya gimana untuk kondisi trafik pagi hari ini di ruas tol Jasa Marga. Informasi dari account ex-PT Jasa Marga. Di tol dalam kota, pendengar, hati-hati di Semanggi kilometer 07 arah ke Pluit karena di sana ada penanganan kecelakaan kendaraan truk box yang terbalik melintang di lajur 2 dan 3 tengah sampai dengan kanan ya. Jadi Anda diimbau untuk menggunakan lajur kiri. Kemudian tol Jor W2S ini masih lancar, ini tadi informasi pukul 6 ya, dari Pondok Pinang menuju ke Veteran Ulu Jami Pondok Ranji dan juga arah sebaliknya. Dan kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini sedang ada di jalan, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Yang mau berbagi informasi bersama dengan kami, pendengar, silakan Anda sampaikan informasinya terkait dengan kondisi di sekitar Anda. Termasuk juga ada lomba-lomba seru apa yang digelar di sekitar tempat tinggal Anda. Sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Hari ini pendengar ada banyak acara seru yang bisa Anda ikuti di sekitaran Monas sampai dengan Bundaran HI ya. Akan ada konser musik juga di sana. Silakan nanti Anda bisa dengarkan informasinya bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Termasuk juga nanti kita akan menyimak bersama tentunya. Kita akan menyiarkan upacara detik-detik proklamasi ya dari Istana Merdeka. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini dan kami masih tunggu juga gabung Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang ada di sekitar Anda. 0811 7977 912.
1: FM Pro 1 Jakarta.